0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut

0: Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
4: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
5: Persiapan sudah selesai. Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
4: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
5: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
4: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
6: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
7: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Markasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
1: Aman
7: jadi,
1: ya.
7: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
6: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
8: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Oki, karena kita pendampingan, dan juga di Kota

Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
3: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
3: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
7: Nah, soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah, pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
8: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan
1: Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
11: Kelas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Anugerah Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen Opini Publik, di mana untuk opini publik hari ini kami mengambil topik soal manfaat donor darah. Karena hal ini terkait dengan isu kurangnya stok darah di Kabupaten Nunukan, jadi kami ingin mendengar bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut. Mungkin Anda atau keluarga Anda pernah mendonorkan darah atau mungkin membutuhkan donor darah, mungkin bisa ya kita sharing-sharing seperti apa pendapat Anda mengenai hal ini. Untuk opini publik bisa Anda kirimkan pendapat Anda baik melalui telepon, SMS, WA maupun VN ke nomor 0811-5311945. Silahkan pendengar, kami masih akan membuka opini publik hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,
4: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

pendengar, untuk opini publik masih kami buka ya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pada hari ini topiknya kami ingin mendengar opini atau pendapat Anda mengenai donor darah, mengenai manfaat donor darah. Seperti apa menurut Anda pentingnya, seberapa penting donor darah bagi baik stok darah PMI maupun juga mungkin untuk pasien yang membutuhkan. Silahkan Anda boleh membagikan pendapat Anda melalui line interaktif kami, yakni di 0811 5311945.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan pagi yang bertugas, di mana untuk saat ini baru saja kita mengikuti segmen opini publik ya, dengan topik manfaat donor darah. Nah, tapi karena sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lewat 56 waktu Indonesia Tengah, maka saatnya saya akhiri segmen opini publik hari ini. Dan Anda masih bisa mengikuti segmen opini publik lagi di esok hari ya, pendengar, karena untuk opini publik ini hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga 8.55 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan, tenang aja, masih bisa ikut lagi, karena memang ini dibuka untuk mendengarkan pendapat Anda mengenai suatu hal. Jadi silahkan Anda bisa mengikuti opini publik lagi di lain kesempatan ya, pendengar. Terima kasih. Dan pendengar, nanti pada pukul 9 lewat 02 menit kami akan kembali membuka line interaktif untuk Anda dalam program Halo RRI untuk menerima aduan dan keluhan yang Anda rasakan. Jadi tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 1 Nunukan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan program Nunukan pagi ini dalam segmen Halo RRI. Dalam edisi hari Rabu 17 Juni 2026, kami kembali menghadirkan untuk Anda program Halo RRI, di mana dalam program ini Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan yang Anda rasakan, dan kami akan bantu untuk sampaikan keluhan dan aduan tersebut kepada instansi yang terkait. Dengan harapan semoga permasalahan bisa segera terselesaikan dan kami juga mendapatkan jawaban sehingga bisa Anda semua baca jawabannya seperti apa dari permasalahan tersebut. Nah, kalau harapan jangka panjangnya pasti inginnya permasalahan tersebut bisa selesai. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda bisa disampaikan saja baik melalui chat WhatsApp, VN, SMS dan juga telepon di 0811 5311945. Sembari menunggu chat dan juga telepon dari Anda, saya ingin menyampaikan satu informasi pendengar mengenai beredarnya sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Melansir dari laman komdigi.go.id, faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert M.V. Dumatubun menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Dan Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert M.V. Dumatubun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Itu tadi informasinya pendengar, bahwa berita ataupun unggahan di media sosial ya, mengenai katanya Pertamina menghapus distribusi Pertalite di SPBU Indonesia adalah berita hoax atau berita palsu. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan kepada Anda untuk mengupdate informasi baik artikel maupun berita di portal resmi dan terpercaya seperti rri.co.id. Dan pastikan Anda juga selalu mendengarkan siaran kami ya, yang bisa diikuti selain terestrial juga melalui streaming di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, itu tadi informasinya dan saya persilahkan Anda bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda terkait apapun itu yang Anda rasakan selama berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Nanti kami catat aduan-aduan Anda dan kami sampaikan ke tim pemberitaan supaya mereka bisa segera mengkonfirmasi ke instansi terkait.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: nih, joget-joget mulu bah nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, penyakit kanker, hingga gangguan pada penglihatan.

0: Satu percikan kecil cukup untuk melenyapkan segalanya dalam sekejap. Korsleting listrik bukan sekedar gangguan teknis. Ia adalah ancaman nyata yang seringkali bersembunyi di balik tembok rumah kita. Jangan biarkan kelalaian berujung duka. Mulailah dengan hal sederhana. Hindari menumpuk steker pada satu stop kontak secara berlebihan. Pastikan kabel di rumah Anda tidak terkelupas atau terjepit. Gunakan peralatan listrik berstandar SNI. Selalu matikan perangkat yang tidak digunakan. Dan jangan ragu untuk mengganti instalasi kabel yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Keamanan keluarga adalah prioritas utama. Cek secara berkala, cegah bahaya kebakaran sejak dini. Karena rumah adalah tempat untuk pulang, bukan untuk disesali. Aman listriknya, nyaman rumahnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan Pagi ini. Dan saat ini dalam program Nunukan Pagi ini, Anda tengah mendengarkan program atau di segmen Halo RRI edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Pada segmen Halo RRI ini, Anda dipersilahkan untuk bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan yang Anda rasakan, yang Anda alami, atau mungkin yang dialami oleh keluarga Anda, sanak saudara Anda, dan orang-orang terdekat Anda. Boleh disampaikan kepada kami ya, nanti kami bantu salurkan ke instansi terkait. Dengan harapan kami bisa mendapatkan respons, bisa mendapatkan jawaban, dan pastinya kami berharap bisa segera terselesaikan permasalahannya dan mendapatkan jalan keluar. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI, bisa disampaikan saja aduan ataupun keluhannya melalui chat, SMS, VN maupun telepon di 0811 5311945. Selain itu, saat ini kami juga sedang melakukan siaran langsung di TikTok atau live TikTok ya. Untuk Anda yang mungkin sedang menyaksikan live TikTok saat ini, juga sudah banyak yang bergabung. Atau Anda yang baru mendengarkan nih, silahkan gabung juga boleh di live TikTok RRI Nunukan di @RRI_Nunukan. Jadi silahkan yang memiliki aduan ataupun keluhan bisa disampaikan aja ya pendengar. Untuk jenis-jenis aduan atau keluhan yang bisa disampaikan itu berbagai macam pendengar, mulai dari misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas publik, layanan publik, terus juga misalnya tentang transportasi, karena di wilayah Nunukan ini kan juga ada bergantung juga ya, kalau mau keluar daerah kita bergantung dengan transportasi kapal. Waktu itu ada juga yang mengadukan terkait transportasi kapal yang dirasa agak membahayakan karena beberapa kali penumpang itu berhenti di tengah laut karena BBM-nya habis. Ada juga yang pernah mengadukan soal layanan kesehatan di daerah, saya lupa kecamatan mana, tapi dia merasa penanganannya lamban begitu. Dan pastinya ini masih dibuka untuk Anda hingga nanti pukul 9.55 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Jadi silahkan bisa disampaikan kalau ada keluhan, ada aduan yang ingin disampaikan. Kemudian pastinya untuk Anda yang di wilayah Nunukan aja ya. Ini kebetulan ada yang komen yang bergabung juga di live TikTok ini, ada juga dari daerah luar Nunukan. Tapi kalau untuk Halo RRI ini, Halo RRI di RRI Nunukan otomatis dikhususkan untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan, baik di Nunukan, kemudian Sebatik, Krayan, dan juga kecamatan-kecamatan Nunukan lainnya. Kami persilahkan bisa menyampaikan aduan ataupun keluhannya ya. Nanti kami sampaikan ke tim pemberitaan supaya mereka bisa berkonfirmasi ke instansi terkait. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya. Nanti kalau sudah diadukan atau sudah disampaikan keluhannya, langkah selanjutnya apa nih dari RRI Nunukan gitu ya. Jadi nanti dari aduan atau keluhan Anda itu kami kumpulkan, kami catat, kami sampaikan ke tim pemberitaan, dan nanti tim pemberitaan yang akan konfirmasi ke instansi terkait. Nanti setelah instansi terkait memberikan jawaban atau respons, itu akan kami buat dalam bentuk berita, pendengar. Dalam bentuk berita yang bisa Anda baca di rri.co.id gitu. Jadi kami ini posisinya sebagai penjembatan yang mempertemukan antara masyarakat dan juga instansi terkait. Dalam hal ini, kalau misalnya dari masyarakat ada aduan atau keluhan yang dirasakan, yang ingin disampaikan, itu kami menjadi jembatan untuk kami sampaikan lagi ke instansi terkait gitu. Dengan harapannya sih memang bisa diselesaikan dengan segera ya permasalahannya. Dan itu silakan. Kami masih membuka Halo RRI ya hingga nanti pukul 9:55. Anda bisa bergabung via telepon, SMS, chat WhatsApp, VN di WhatsApp di 0811-5311-945. Atau yang mau gabung di live TikTok kami juga bisa ya, pendengar, untuk menyampaikan keluhan atau aduannya di kolom komentar. Silahkan pendengar, kami masih membuka hingga nanti pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah.

0: Penuhi kebutuhan air putih setiap hari yuk. Cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini di segmen Halo RRI. Di segmen Halo RRI, kami membuka line interaktif seluas-luasnya ya, untuk Anda bisa bergabung bersama kami untuk membagikan aduan atau keluhan yang dirasakan, yang dialami, baik Anda pribadi ataupun mungkin keluarga Anda, orang terdekat Anda. Boleh disampaikan saja apa aduan dan keluhannya. Di WhatsApp kami bisa chat, bisa VN, bisa juga SMS ataupun telepon ya, di 0811-5311-945. Dan nanti dari aduan atau keluhan yang Anda sampaikan ke kami akan kami bantu salurkan ke instansi terkait dengan harapan masalahnya bisa cepat diselesaikan begitu. Jadi untuk Anda yang mau gabung, yuk boleh. Karena Halo RRI ini jadwalnya hanya di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi yuk, untuk Anda yang mau gabung, gabung aja langsung ya. Tapi selain di WhatsApp dan juga telepon, ini kami sedang melakukan siaran langsung atau live di TikTok-nya RRI, yakni di @RRI_nunukan nih. Anda bisa juga gabung di live TikTok kami ya, terus menyampaikan aduan atau keluhannya dengan berkomentar di sana. Jadi silakan. Ini sudah ada yang bergabung tadi, ada dari Kecamatan Tulin Onsoy katanya. Assalamualaikum, hadir dari Kecamatan Tulin Onsoy. Waalaikumsalam. Dan untuk Anda dari Kecamatan Nunukan lainnya juga boleh ya. Pokoknya yang penting ada di wilayah Kabupaten Nunukan, jangan di luar. Ya kalau mau nonton aja gak apa-apa, mau mengikuti siaran gak apa-apa, tapi untuk menyampaikan aduan atau keluhannya ini khusus untuk wilayah Kabupaten Nunukan. Oke, ini terima kasih. Tadi ada yang dari Tawau sedang mendengarkan, sedang mengikuti siaran live-nya ya. Makasih banget Kak udah gabung. Oke, ini tadi ada yang nitip salam juga nih untuk istrinya, katanya atas nama Rinawati, salam dari Asdar. Wah, oke, terima kasih yang sudah bergabung. Tapi untuk Anda yang gabung di Halo RRI ini khusus untuk menyampaikan aduan dan keluhan ya. Kalau mau request lagu, itu nanti bisa di program Prodangdut atau di program Ruang Rindu ya. Sekali lagi, untuk program Halo RRI kami buka hingga nanti pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah. Ini masih ada waktu kurang lebih 12 menit ya untuk Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan aduan atau keluhannya. Yuk dimanfaatkan program Halo RRI-nya, karena kami akan menjadi wadah sekaligus jembatan untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan Anda ke instansi terkait. Nanti sistemnya dari kami setelah menyampaikan ke instansi terkait, dan dari instansi terkait kalau mereka sudah memberikan jawaban atau respons ke kami, nanti akan dibuat dalam bentuk berita, pendengar. Terus dari bentuk berita itu bisa Anda baca update-nya di rri.co.id, nanti akan kami unggah ke sana. Gitu. Untuk yang belum pernah akses rri.co.id bisa dicoba ya di www.rri.co.id atau www.rri.co.id. Nanti di situ di pojok kiri atas ada ikon seperti peta. Itu ketika Anda klik itu bisa menjadi semacam filter daerah yang ingin Anda ikuti. Misalnya Anda mau khusus membaca berita-berita dari wilayah Nunukan, berarti nanti petanya diklik, lalu pilih wilayah Nunukan. Otomatis nanti seluruh berita dan juga artikel yang muncul di beranda Anda hanya berita yang dipublikasikan oleh RRI Nunukan. Ini ada yang bertanya di live TikTok, info ini adu apa aja? Bisa mengadukan banyak nih Kak dan juga pendengar ya. bisa misalnya tentang fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, transportasi, kemudian jalan, fasilitas jalan, jembatan, atau bisa juga soal transportasi, atau soal harga bahan sembako mungkin yang aksesnya mungkin sulit jadi mahal, atau bisa juga misalnya mengalami kesulitan ketika ngurus dokumen penting, itu juga bisa disampaikan ya. Jadi silahkan disampaikan aja untuk aduan atau keluhannya, baik yang dialami oleh Anda sendiri atau mungkin dialami keluarga juga. Oke, ini masih kami tunggu ya pendengar, kurang lebih 10 menit hingga 9 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Kami masih membuka line interaktif untuk Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhannya kepada kami, dan nanti akan kami bantu sampaikan ke instansi terkait. Sekali lagi, kalau ingin ada yang mengeluhkan sesuatu, itu bisa ke 0811-5311-945. Itu bisa melalui SMS, telepon, kemudian VN, chat, dan juga saat ini kita sedang ada live TikTok ya, di @rri_tunukan. Oke, ini baru saja ada yang berkomentar dari Pak Kas. Bu, saya mau urus surat tanah di kelurahan, tapi induknya tidak tahu kemana, sudah dicari-cari tidak ketemu. Oke, nanti coba ya Pak Kas, kami tanyakan ke instansi terkait, semoga ada jawabannya. Dan nanti kalau misalnya kami sudah dapat jawaban, Bapak bisa cek di laman kami ya di rri.co.id. Kalau nanti ada berita terkait itu, berarti kemungkinan besar itu adalah jawaban dari pertanyaan Bapak. Karena sebelumnya juga seperti itu, ada yang mempertanyakan soal waktu itu pembangunan rumah, perbaikan rumah ya di wilayah Nunukan tuh, pendengar, salah satu pendengar merasa kenapa harus menunggu data BPS baru rumahnya diperbaiki. Nah, itu juga jawabannya sudah kami paparkan setelah mendapatkan respons dari instansi dalam bentuk berita di rri.co.id. Contohnya seperti itu. Oke, Pak Kasin, nanti saya catat ya. Saya sampaikan juga nanti ke tim pemberitaan biar ada tindak lanjut ke instansi terkait. Kemudian ini ada Pak As. Dia katanya, jalan depan rumah di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik Tengah, Desa Maspul, jalannya mangkrak 20 tahun. Jalannya mangkrak ini apakah setengah dibangun atau rusak sama sekali belum dibangun, Pak? Ini berarti di Sebatik Tengah ya, Pak As, gimana? Oke, ini nanti tetap saya catat juga. Nanti kami bantu untuk salurkan ya. Tadi kalau Pak As soal jalan yang mangkrak, oke. Pemerintah lihat cuman pas caleg, oke. Nanti coba kami sampaikan ke tim pemberitaan ya, biar mereka bisa jalan ke instansi terkait dan semoga segera mendapatkan respons. Harapannya dari keluhan atau aduan yang disampaikan di Halo RRI ini bisa segera mendapatkan jawaban, dan tidak hanya jawaban tetapi juga bisa mendapatkan jalan keluar ya. Pastinya harapannya seperti itu, bisa selesai masalahnya. Oke, Pak As sudah kembali berkomentar, katanya pembangunannya setengah jalan, enggak diaspal sampai sekarang, dari saya SD sampai anakku sekarang masuk SD katanya. Oke, nanti kami catat ya Pak. Tadi jalannya itu di Sebatik Tengah, Desa Maspul. Betul ya, Pak ya? Oke, pendengar, untuk Anda yang mau gabung, mau komentar juga boleh. Ini masih dibuka ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk Anda bisa menyampaikan. Dan saya mau mengingatkan lagi, sekali lagi untuk program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan bisa Anda manfaatkan waktunya Dan kalau misalnya hari ini belum bisa bergabung, tenang aja, masih ada lagi di hari Jumat besok Halo RRI-nya, jadi tenang aja, masih ada waktu ya pendengar. Kalau misalnya misalnya Anda ingin menyampaikan aduhan atau keluhan, juga bisa dengan berkomentar di postingan-postingan kami pendengar. Karena RRI Nunukan kan juga membuat postingan berita di sosial media kami, ada di Instagram dan TikTok, itu di @rri_nunukan, sedangkan di Facebooknya LPP RRI Nunukan, dan di YouTube kami tuh di RRI Nunukan. Nah, misalnya kami sudah mengepost berita X gitu ya, berita tentang apa, tentang air misalnya, berita tentang air di Instagram, itu Anda berkomentar di situ juga bisa, menyampaikan aduan keluhannya juga bisa. Nanti pada hari program Halo RRI dimulai, itu bisa kami bantu proseskan gitu. Jadi silahkan ya pendengar, masih ada waktu kurang lebih 5 menit.

Tahukah Anda sarapan pagi hari ini? Tahukah Anda, sarapan pagi itu penting. Banyak manfaat dari sarapan pagi yang bisa kita dapatkan di antaranya. Menjaga mood tetap baik, wajib untuk Anda yang sedang diet, dan menjaga tubuh tetap sehat walau aktif bergerak. Jangan lupa ya, biasakan sarapan

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar, tadi baru saja kita mengikuti segmen Halo RRI. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan gabung, bisa gabung lagi di Halo RRI selanjutnya di hari Jumat ya pendengar. Terima kasih untuk tadi yang sudah bergabung, sudah berkomentar dan mengirimkan aduan ataupun keluhannya kepada kami melalui komentar live TikTok ya tadi. Dan kalau begitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga tadi segala informasi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan juga menghibur pagi hari Anda. Nanti setelah saya akan digantikan oleh Wina Dewiana yang akan menemani Anda di nundukan siang ini. Kalau begitu terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung dan mendengarkan siaran hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih, selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali hadir bersama kami tim Nunukan Siang. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami, akan melanjutkan kebersamaan kita untuk di hari ini pendengar, edisi siar hari Rabu 17 Juni 2026 hingga pukul 16 sore hari nanti. Kembali ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya telah kami siapkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama. Baik, kami awali jumpa kita untuk hari ini di program Sanksi, informasi seputar edukasi dan juga advokasi publik kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 siang hari nanti. Pendengar, kami juga ajak Anda berpartisipasi di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Bila mana ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, informasi penting lain yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, atau Anda ingin mengabarkan seperti apa nih situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, berkabar juga kepada kami seperti apa kondisi atau juga situasi jaringan siaran RRI Anda dengarkan dari tempat tinggal Anda, boleh ya di 0811531119 Anda dapat mengirimkan informasi yang ingin Anda kabarkan di via SMS dan juga WhatsApp.

0: kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah, kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas, belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda terkait edukasi dan juga advokasi publik, di mana edukasi ini merupakan proses penyampaian informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan kemudian advokasi publik yang juga merupakan tindakan terstruktur untuk mempengaruhi pembuat kebijakan demi terciptanya perbaikan sistem atau regulasi. Dan pastinya kedua ini saling melengkapi untuk mendorong perubahan sosial yang adil. Terkait untuk pilar edukasi publik, penyebaran informasi melalui media massa dan juga digital agar masyarakat dapat memahami isu tertentu seperti literasi digital atau standar hidup sehat, dan juga ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas, yakni pelatihan langsung kepada komunitas atau kelompok rentan agar mereka memahami hak dan juga kewajiban mereka, dan membangun kesadaran kritis masyarakat lewat diskusi, dilakukan juga webinar seperti itu, dan penyebaran konten edukatif. Hadir informasi berikut untuk Anda di program Musik dan Informasi, di mana kami hadirkan informasi ini terkait edukasi dan advokasi publik siang hari ini. Selamat siang kembali untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi juga nih ingin Anda kabarkan, sharing, boleh Anda silakan bergabung di 0811 5311945.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Indonesia. Kebayang nggak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, pendengar, masih Anda dengarkan siaran RRI Dudukan bersama kami yang bertugas untuk di siang hari ini. Kami kembali menyapa Anda. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung sambil Anda menjalankan rutinitasnya setelah libur sehari berkali semarin seperti itu ya. Atau kemarin juga masih beraktivitas seperti biasa. Gak apa-apa, tetap semangat pokoknya dalam menjalankan aktivitasnya dan juga hal-hal lain yang sudah direncanakan hari ini. Dan pendengar, masih di program Sanksi, informasi seputar edukasi dan juga advokasi publik kami hadirkan siang ini. Yang sudah miss call di 0811531145 juga terima kasih. Boleh kalau mau ikut bergabung ya, seperti itu informasi seputar seperti apa sih untuk hal-hal informasi edukasi yang disampaikan barangkali di tempat tinggal Anda terkait barangkali dari kelurahan ya, kemudian dari RT, informasi-informasi kegiatan seperti itu ya, boleh Anda kabarkan seperti apa. Pendengar, strategi advokasi publik di mana dalam mobilisasi dukungan ini menggalang kekuatan massa dan juga opini publik untuk memberikan tekanan positif kepada pemangku kepentingan. Kemudian juga berdialog langsung ya seperti itu dengan lembaga pemerintah atau pembuat kebijakan terkait. Terakhir adalah dengan menggunakan riset dan data akurat untuk memperkuat argumen perubahan kebijakan. Siang hari ini untuk Anda yang berencana ingin berangkat ada pekerjaan di luar pulau ya, meninggalkan kota Nunukan, selamat bepergian untuk Anda sampai di tujuan dan kembali lagi ke Nunukan dengan selamat pastinya. Pekerjaan yang ingin Anda laksanakan, kerjakan semuanya berjalan lancar ya. Informasi juga nih untuk yang ingin ke negeri jiran Tawau, Malaysia. Wah, luar biasa ya, ringgit sudah berada di ya, sedikit khawatir juga nih karena ringgitnya naik terus dari nilai tukar mata uang rupiah kita. Untuk Anda yang merencanakan mau liburan ke negeri jiran seperti itu ya, semoga juga sudah dipersiapkan segala satunya termasuk juga beli ringgitnya nih dari rupiah ke ringgit Malaysia. Oke, dengan lagu-lagu pop Indonesia kita dengarkan berikut ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

Baik pendengar, masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas di program Sanksi Informasi seputar edukasi dan juga advokasi publik. Kami akhiri untuk Anda pendengar, dan masih informasi-informasi akan kami hadirkan ya untuk terus memperbarui informasi kita bersama hingga pukul 12 siang hari nanti di kesempatan siang hari ini bersama kami yang bertugas.

0: awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi, pada tahun 1959, Sten Gustav Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Radar Publik Indonesia, Perusahaan Tenukan dimanapun Anda berada. Kita tidak sekedar membahas sepak bola, kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang sedang mengubah wajah dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang gol, trofi, dan selebrasi. Ini adalah tentang lahirnya era baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti 48 negara peserta. Lebih banyak tim, lebih banyak kejutan, dan tentu lebih banyak mimpi yang menjadi kenyataan. Negara-negara yang selama ini hanya menjadi penonton, kini punya kesempatan menulis sejarah. Apakah dominasi negara-negara besar akan tetap bertahan, ataukah kita akan menyaksikan lahirnya raksasa-raksasa baru? Bagaimana teknologi, strategi modern, dan regenerasi pemain mengubah wajah sepak bola saat ini? Semua akan kita kupas tuntas dalam obrolan Piala Dunia 2026. Dengan tema kali ini kita mengangkat yaitu era baru sepak bola dunia bersama narasumber kita malam ini. Ada Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap Pak Hasan ya?
1: Siap, alhamdulillah.
0: Baik. Dan pendengar, saya Rusdi Mursalim juga akan menemani Anda selama satu jam ke depan. Tetap bersama kami karena malam ini kita akan berbincang tentang masa depan sepak bola dunia. Pak Hasan, malam ini kita membagi ada 4 segmen.
1: Oh, siap.
0: Segmen pertama itu terkait tentang Piala Dunia 2026 dan perubahan besar. Ini menarik sekali nih Pak Hasan.

0: ntar. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih para pendengar RRI dan pemirsa RRI ya, yang pun berada yang bisa menjangkau siaran RRI. Yang pertama kali tentu saja kita sangat bersyukur nih. Dan kami, saya pribadi juga mengucapkan selamat kepada RRI.
1: Dan ini perdana Pak.
0: Perdana ya RRI sebagai pemegang hak audio ya. Piala Dunia 2026. Hanya pertama. Jadi memang luar biasa, kita bersyukur. Kita mengingat juga kondisi kita di Indonesia kan beberapa wilayah masih sulit untuk bisa menangkap siaran-siaran visual ya.
1: Betul. Nah,
0: mungkin dengan adanya dari RRI ini bisa menjangkau meskipun secara audio. Dan syukur alhamdulillah kalau di wilayah kita ini sudah semuanya menjangkau secara visual. Baik, menarik sekali Bang Rusdi. Jadi memang ada perubahan signifikan ya dari penyelenggaraan Piala Dunia kali ini dibanding 2022 tahun lalu. Kalau kita lihat di 4 tahun lalu tuh hanya 32 negara gitu, 32 negara. Tentu saja dengan bertambahnya menjadi 48 luar biasa. Artinya kalau kita melihat dari segi kepesertaan ya, artinya peluang negara-negara yang mungkin tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraan sebelumnya itu mungkin agak sedikit tertutup. Nah, dengan adanya penambahan jumlah ya, jumlah peserta Piala Dunia ini, kesempatan mereka untuk bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya yang selama ini mungkin kesempatannya tertutup atau sempit begitu, bisa lebih ditunjukkan. Tentu saja ini nanti akan kaitannya dengan bagaimana sih apa namanya kualitas tadi. Nah, kualitas tadi. Tentu saja kalau mungkin di negara-negara yang maaf tanda kutip belum begitu mendominasi ya, sebenarnya ada bibit-bibit yang luar biasa bagus, hanya karena tidak bisa ikut dalam kepesertaan di 4 tahun yang lalu sehingga mungkin kesempatannya untuk bisa mendunia ya sedikit berkurang ya. Nah, dengan adanya 48 negara ini, kita tentu saja akan menyaksikan nanti suguhan menarik ini dari negara-negara. Tentu saja mungkin ya tanda kutip negara-negara yang disebut kuda hitam, kemudian negara-negara yang baru pertama kali mengikuti Piala Dunia seperti itu, akan luar biasa. Maksudnya tentu saja kualitas tetap akan justru makin meningkat begitu kualitas
1: dan kita akan menunggu catatan sejarah yang mungkin belum pernah kita bayangkan
0: bahwa itu yang kita harapkan sama-sama sebenarnya sebagai penyita bola
1: gitu. Pasan banyak informasi-informasi entah benar atau tidak, katanya banyak yang mengatakan FIFA ini lebih mengejar keuntungan bisnis daripada kualitas sepak bola. Kira-kira apakah Anda setuju atau tidak dengan tanggapan para netizen yang ada saat ini di Indonesia?
0: Memang kita secara pribadi sebagai pencinta bola, bahkan terlalu kutip sebagai penggila bola gitu kan. Hal-hal ini kita menjadi hal yang menarik buat kita. Jadi memang kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa sepak bola sampai dengan saat ini bukan hanya sekedar mencari skill-skill dan sebagainya, tapi sudah menjadi unsur bisnis di dalamnya. Dan ini menarik memang industri bola sekarang, istilahnya industri bola ya.
1: Industri bola,
0: sepak bola seperti itu. Jadi memang kalaupun ada pandangan yang menganggap bahwa ini mengejar unsur bisnis, ya wajar-wajar saja. Kalau saya sebagai pencinta bola ya.
1: Pencinta bola.
0: Itu bagian dari dinamika dan sedihnya sepak bola begitu. Jadi kita tidak menonton disajikan bagaimana tim-tim ini tampil, tapi bagaimana dibalik itu ada unsur manajemen ya. Bagaimana sih sepak bola ini bisa melahirkan selain bintang-bintang, selain klub-klub, selain tim-tim nasional juga, bagaimana dalam hal bisnis dan finansialnya juga bisa meningkat. Tentu saja dalam hal positif.
1: Nah,
0: dalam sepanjang koridornya masih dalam persaingan yang sehat ya. Seperti itu Bang Rusdi. Sportivitas yang penting.
1: Sportivitas itu yang paling utama. Pasan ini yang paling menarik juga deh Pasan. Dengan bertambahnya peserta, apakah tanda tanya peluang-peluang negara yang ada di Asia ini, termasuk Indonesia, semakin terbuka ke depan nih Pasan?
0: Iya, sebenarnya kita sangat menyayangkan ya, pada saat kualifikasi kemarin sebenarnya kita tinggal selangkah dua langkah itu kita bisa tembus seperti itu.
1: Iya,
0: tapi memang ya begitulah, kita sudah sangat berupaya maksimal ya. Kita sangat berharap dengan sistem kompetisi yang melibatkan banyak negara, pelapan ini kita harap ya mungkin 4 tahun ke depan kita bisa lebih menunjukkan diri kita begitu. Nah, kita lihat juga berada dalam beberapa pertandingan terakhir ini ya, kita lihat di tingkat ASEAN seperti itu ya, kita kalau saya secara pribadi melihat sudah sangat luar biasa begitu dengan manajemen kepelatihan yang baru gitu ya. Kita harap ya tidak untuk kemungkinan, bukan hal yang mustahil, kemarin kita tinggal sedikit lagi bisa sampai di Piala Dunia tahun ini sebenarnya. Nah, kita berharap itu. Jadi memang sekali lagi dengan kepesertaan yang jumlah banyak ini, tentu saja peluang kita sebenarnya juga semakin besar untuk bisa di level mewakili Asia seperti itu Pak Rusdi.
1: Sedikit lagi Pasan ya.
0: Sedikit lagi.
1: Apa yang Anda rasakan Pasan ketika tinggal sedikit tapi enggak jadi?
0: Tentu saja secara pribadi kita sedikit kecewa ya. Tapi ya kita juga harus menghargai bagaimana perjuangan

0: pahlawan sepak bola kita ya. Oh, baik dari segi manajemen maupun secara skill individunya, timnya dan sebagainya. Jadi memang ini ya secara kita bola kita, aduh, kita bisa bayangkan kalau dalam Piala Dunia ini ternyata ada Indonesia seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan di level ASEAN, di level Asia, itu kita supporter kita luar biasa. Kita bola kita apalagi kalau kita bisa sampai tadi level di Piala dunia seperti itu. Saya bisa bayangkan mungkin acara nobar ini kan mungkin setiap Indonesia tampil, saya yakin meludak
1: dari ujung ke ujung pasarnya.
0: Ya itu yang terjadi. Jadi memang ya sebagai pencinta bola tentu saya kita sangat menyayangkan, namun ya begitulah namanya sepak bola ya. Mungkin kita ke depan mudah-mudahan kita berharap Indonesia bisa betul-betul tampil di Piala Dunia, Bang.
1: Baik-baik. Kalau dari sudut pandang Pak Hasan, apakah nanti ke depan muncul bibit-bibit baru dari pemain muda Indonesia yang untuk dipersiapkan 48 negara ini?
0: Betul. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang kan ada kompetisi U19 ya.
1: U19.
0: Kalau kita hitung ke 4 tahun ke depan, ya nggak pajak 3 tahun ya.
1: Iya, 3 tahun.
0: Pas umur 22, 23 seperti itu. Sebenarnya termasuk bagian puncak-puncak, mulai puncak matangnya ini ya bibit kita ya. Nah, kita harap dengan ada kompetisi-kompetisi di tingkat lokal ASEAN maupun Asia, itu bisa lebih meningkatkan kualitas pemain-pemain kita. Kita berharap mesti mohon bersama bibit-bibit kita ini muncul, ini nanti akan semakin lebih baik daripada yang sudah ada sekarang.
1: Tapi Anda lihat untuk saat ini bibit-bibit di U19 sudah luar biasa
0: mainnya. Sudah luar biasa ya. Kita lihat dua pertandingan terakhir Indonesia menang untuk itu ya. Baik di seniornya maupun di U19-nya seperti itu.
1: Baik. Pasan, kira-kira apakah format baru ini bisa melahirkan Leicester City versi Piala Dunia ya? Tanda-tanya bahwa tim kecil yang mengejutkan dunia.
0: Betul. Ya, memang secara jujur ya, memang kita masih melihat dominasi tim-tim besar, Bang.
1: Tim Eropa ya.
0: Tapi tidak kemungkinan, karena kalau kita lihat memang ada 3 atau 4 tim yang memang baru pertama kali masuk di Piala Dunia ya. Kita lihat di grup E misalnya, di situ ada Haiti, kemudian di grup C ya, di grup kemudian di grup E ada Curaçao, dan di grup H itu ada Cape Verde ya. Nah, jadi memang itu tim-tim yang ya kita secara pribadi saya juga belum tahu bagaimana sih sistemnya. Memang kita ikuti kemarin di kualifikasi, tapi tidak untuk kemungkinan tim ini mungkin ya minimal bisa lolos ke 16 bahkan sampai ke 16 besar ya. Kalau kita lihat dari jumlahnya ini kan peluang untuk bisa lolos ke tahap knockout itu juga peluangnya lebih tinggi. Tentu saja Bang Rusdi, kalau kita bersih bilang akan melahirkan Leicester baru, mungkin sangat mungkin seperti itu. Sangat mungkin menumbangkan dominasi negara-negara besar sepak bola seperti itu. Masih mungkin kan.
1: Besar kemungkinan akan memberikan kejutan kepada masyarakat dunia
0: ya. Kita harap besarnya. Itu salah satu titik serunya di situ.
1: Pasan, sebagai penyinta bola, kira-kira menurut Anda negara mana yang berpotensi menjadi kuda hitam terbesar di Piala Dunia 2026 ini?
0: Iya, kalau saya melihat memang kalau kita bercermin dua Piala Dunia terakhir ya, apalagi Piala Dunia yang terakhir kemarin, kalau saya, kalau bicara Bang Musi tanyakan kuda hitam, saya masih tetap memegang Maroko.
1: Maroko ya.
0: Kemarin Maroko masuk di 4 besar ya.
1: 4 besar.
0: Salah satu negara yang di Arab ya, negara Arab. Maksudnya meskipun dia
1: Timur Tengah situ ya.
0: Di Afrika, tapi dia sebagian Arab gitu ya. Jadi yang masuk di 4 besar seperti itu. Nah, kemarin kalahnya dengan Kroasia kalau nggak salah ya.
1: Kroasia.
0: Jadi di nomor 4 begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan kualitas yang sekarang, 4 tahun mungkin ditingkatkan lagi, bisa jadi Maroko adalah salah satu tim kuda hitam yang kembali mencuri perhatian dunia.
1: Siapa yang paling menarik di Maroko itu?
0: Ya, kalau
1: pemain andalannya ya.
0: Yang jelas kalau itu kan sebagai kapten tim ya, di siapa namanya tuh? Pemain PSG.
1: PSG. Iya. Itu yang pada Piala Dunia lalu dia tampil juga ya.
0: Jadi memang luar biasa. Kalau sekarang memang Maroko masih berpotensi.
1: Bahkan pemain-pemain mudanya juga banyak yang muncul
0: berkembang.
1: Baik. Kuda hitam diperkirakan menurut pandangan Pak Hasan selaku pecinta bola ini Maroko ya. Baik. Pak Hasan, kita masuk ke segmen 2 ya Pak Hasan. Dominasi negara besar terancam. Apakah arah dominasi Brasil, Jerman, Argentina, Prancis, Spanyol, termasuk Portugal, mulai berakhir atau seperti apa dengan adanya 48 negara yang masuk pasar?
0: Iya betul, jadi memang saya sudah sampaikan juga tadi di awal, memang masih dominasi tim-tim besar ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa periode terakhir itu tim dari CONMEBOL atau dari Amerika Selatan itu dominasinya sudah mulai berkurang. Jadi, nah, kita lihat tahun lalu mungkin ada di 4 tahun lalu Argentina ya, ya dominasi, tapi di tahun-tahun sebelumnya, di periode sebelumnya kan itu rata-rata dipegang oleh teman-teman pemain apa tim-tim dari Eropa seperti itu. Nah, jadi memang ini luar biasa. Ya. Apakah kita lihat apakah tim-tim Eropa masih mendominasi atau kembali ke habitatnya dari Amerika Selatan intinya akan mendominasi. Ini menarik banget. Tapi jangan salah, karena tim kita di Asia, Jepang, Korea Selatan dan sebagainya itu punya potensi yang kuat. Kita lihat luar biasa daya juangnya tim-tim dari seperti Jepang, kemudian Korea itu dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki. Perpaduan pemain senior dengan juniornya itu tidak tentu mungkin juga. Asia harus menjadi perhitungan juga, Pak.
1: Iya, iya. Dan memang sejarah perlu mencatat untuk Jepang pernah memasuki 4 besar pasan ya pada waktu beberapa tahun silam itu. Berarti tidak menutup kemungkinan sejarah terulang kembali.
0: Bisa jadi. Kita berharap sebagai sebagai apa bagian dari Asia kita.
1: Iya, Asia tentu. Pasan, kira-kira negara mana yang menurut Anda paling siap nih, paling siap menjadi kekuatan baru sepak bola dunia dalam 10 tahun ke depan? Kita berbicara 10 tahun ke depan ya.
0: Iya, 10 tahun ke depan. Jadi memang kalau kita bicara sepak bola, semua negara pasti siapkan diri ya. Tapi memang kalau kita melihat, kita harus saya sebagai pencinta bola ya, menurut saya memang kekuatan Asia ini sudah menjadi harus menjadi perhatian. Seperti kekuatan Asia, tidak untuk kemungkinan tadi itu kita bahas di awal juga. Tidak untuk kemungkinan negara-negara dari Asia ini punya kans yang cukup besar.
1: Cukup kita, besar ya, pasarnya.
0: Untuk menjadi ya minimal memberikan perlawanan kuat lah sampai di puncak persaingan Piala Dunia ini sebenarnya. Yeah.
1: Setidaknya dukungan-dukungan dari betul. Indonesia itu luar biasa untuk
0: supporter itu menjadi apa ya
1: kekuatan yang
0: ya, bisa mendukung kita.
1: Iya. Yeah. Yang tadinya mungkin sudah mulai lemah, sudah mulai memasrahkan diri, tapi dengan dukungan supporter teriakannya dan sebagainya itu membangkitkan semangat.
0: Apa itu kadang tanda kutip disebut sebagai pemain ke-12.
1: Pemain ke-12. Iya kan. Faktor-faktor kekuatan yang terselubung gitu ya kan, Pasan. Ya, Pasan, jika harus memilih satu tim yang berpotensi gagal total di Piala Dunia 2026, kira-kira siapa dan mengapa, Pasan? Kalau Anda lihat dari 48 ini.
0: Saya kalau melihat masih mungkin menurut kacamata saya sendiri ya, memang beberapa negara di wilayah Amerika Selatan seperti Kolombia, kemudian Uruguay mungkin untuk bisa bersaing, kalau saya melihat mungkin masih kansnya masih berat
1: ya.
0: Jadi memang tanpa mengecilkan yang lain.
1: Betul,
0: ya, memang kalau melihat peluangnya cukup berat. Apalagi dengan kalau kita lihat dengan tingkat kompetisi yang masih juga dengan jumlah pemain yang berada di klub-klub dunia yang memang belum jumlahnya tidak sebanding lah dengan teman-teman yang ada tim-tim yang ada di klub Eropa.
1: Dan apalagi kalau mereka berada di grup ibaratnya grup neraka ya, biasanya
0: memang ada kelebihannya karena pelaksanaan ini kan di Amerika Serikat, Kanada dan
1: Meksiko.
0: Jadi memang mungkin faktor iklim, cuaca dan sebagainya, teman-teman yang tim-tim yang ada di situ sudah beradaptasi seperti itu ya.
1: Diuntungkan situ ya.
0: Tapi secara teknis kita tidak tahu di lapangan.
1: Pasan, kalau Anda lihat apakah sepak bola saat ini terlalu bergantung pada pemain bintang?
0: Ya, kalau saya pribadi masih melihatnya itu. Jadi memang nama besar seorang bintang itu masih sangat menjadi baik dari segi membangun sebuah tim seperti itu. Nama besar seorang pemain yang besar itu masih sangat mempengaruhi sebuah tim. Contoh misalnya kalau kita melihat di beberapa tim yang betul-betul mengandalkan pemain yang nama besarnya seperti itu ya. Nah, tapi memang kalau sekarang sepak bola kan sudah cenderung apa istilahnya sebagai sebuah tim yang tim. Padu seperti itu,
1: yeah.
0: mengkombinasikan antara pemain senior dengan
1: junior,
0: pemain mudanya, seperti itu dipadukan seperti itu sehingga memang pengkaderan mungkin pemain-pemain muda nanti bisa menjadi penerus. Kalau kita lihat memang contoh misalnya kita melihat Cristiano Ronaldo,
1: yeah.
0: Nah ini kan menjadi perhelatan terakhirnya, yeah. Ya, karena usia sudah memasuki 41,
1: bisa jadi ikon Piala Dunia, ya.
0: Memang ini mungkin dunia terakhirnya,
1: ya, terakhirnya. Gitu.
0: Jadi memang pasti akan menampilkan penampilan terbaiknya.
1: Betul.
0: Akan memberikan apa ya, sugesti, dorongan ke junior-juniornya untuk bagaimana membangun tim Portugal ini bisa kembali bangkit.
1: Apakah Portugal berpotensi menjadi juara dunia tahun ini?
0: Ya, kalau saya sebenarnya justru dukungan saya Portugal, tapi sudah ya. Bocorkan duluan ini.
1: Kenapa sampai dari dulu ya?
0: Iya, kalau saya memang beberapa Piala Dunia terakhir, saya memang secara pribadi mengidolakan Portugal.
1: Portugal ya. Portugal. Kenapa sampai Portugal, Pak Hasan?
0: Ya, jadi memang kalau saya secara ini melihat kualitas tim ya.
1: Kualitas tim.
0: Pemain yang merata begitu di luar dari Cristiano Ronaldo sendiri.
1: Iya, dari itu.
0: Nah, dari itu memang kualitas pemain saya perhatikan semua bermain di klub-klub besar di Eropa maupun di luar Eropa ya. Sehingga memang tim ini ya tetap menurut saya tetap
1: berpotensi
0: sebagai ya pemuncak di final.
1: Pemunci.
0: Boleh aja ya.
1: Iya, ini tentu. Ini ya. Kita kira-kira saingan terberat.
0: Iya.
1: Apa siapa?
0: Iya, kalau saingan terberat.
1: Kita memang mengkira-kira ini.
0: Iya. Tetap tim-tim besar seperti Argentina sebagai juara bertahan, ya, tentu saja akan berusaha mati-matian bagaimana mempertahankan gelarnya seperti itu.
1: Betul.
0: Meskipun memang kalau kita lihat dari sejarah cukup langka itu yang langka. Dua negara bisa mempertahankan dua periode berturut-turut gitu. Nah, jadi memang ini sesuatu yang kalau Argentina mempertahankannya itu saja jadi satu yang menarik ya, karena tim-tim lain akan berusaha bagaimana jangan Argentina lagi
1: ya, dan masuk dalam catatan sejarah lagi bahwa Argentina mampu mempertahankan dan itu juga mungkin menjadi permainan terakhir untuk Lionel Messi ya di Piala Dunia.
0: Iya, kalau melihat dari segi umur kan kemungkinan sudah jadi Piala Dunia terakhirnya juga seperti itu.
1: Kalau Anda melihat kalau berhasil gimana dengan kehadiran Neymar?
0: Iya, memang kemarin di detik-detik saja mengikuti itu waktu detik-detik pengumuman pemain timnas Brazil ya, di mana memang Neymar sebenarnya yang dianggap sudah tidak terpanggil gitu ya, ternyata di ujung-ujung masih disebut nama. Jadi memang nama besar Neymar ini tentu saja
1: mampu
0: menjadi inspirasi buat
1: inspirasi para pemain di timnya lain.
0: Begitu ya, memang kalau kita lihat peluang Brazil masih sangat besar juga,
1: besar juga bisa, ya
0: tembus sampai di partai-partai atas lah seperti itu.
1: Iya, berbicara saya dengan yang paling berat Prancis yang membuat serangan-serangan berbicara 4 tahun yang lalu ya, perebutan gelar juara satu, juara satu itu.
0: Iya.
1: Mbappe memasukkan gol, dibalas Messi, balas lagi kiri kanan, akhirnya terjadi
0: adu penalti
1: dan Dewi Fortuna berpihak kepada Argentina. Betul, bagaimana potensi dari Perancis kalau Anda melihat?
0: Iya, betul loh. Jadi kalau kita lihat memang tim Perancis ini kan di setiap perlihatan ke dunia kan luar biasa gitu. Memang kita tidak bisa pungkiri.
1: Tak ada kata mengalah.
0: Betul, betul. Nah, dengan generasi yang berganti itu tetap kansnya besar. Sampai di 4 tahun yang lalu kan sampai di final dan kalahnya pun kalahnya adu penalti.
1: Adu penalti.
0: Jadi memang apa ya? Kalau kita melihat tim-tim besar yang langganan-langganan di Piala Dunia baik pesertaan maupun sampai di partai puncak itu masih sangat berpotensi. Tapi ya itu jangan lupa sekarang ini diikuti 48 berbeda dengan yang lalu 32 ya kan.
1: Betul.
0: Artinya peluang itu semakin mengecil. Karena banyak negara yang nanti akan lebih kuat persaingannya seperti itu.
1: Iya. Jika Lionel Messi, Cristiano Ronaldo benar-benar pensiun ini dari panggung dunia, kira-kira siapa sosok yang layak menjadi wajah baru sepak bola dunia, menjadi ikon seperti itu?
0: Iya, kalau kita lihat kan contoh seperti pembaruan di Inggris sebenarnya kan, ya itu juga banyak pemain-pemain muda, kemudian di Spanyol juga ya,
1: itu banyak
0: Spanyol
1: itu.
0: Juga Spanyol. Itu juga banyak pemain termasuk di Jerman.
1: Di Jerman.
0: Kalau kita melihat bakat-bakat muda ini di kompetisi tingkat Eropa maupun kompetisi lainnya ya di tingkat klub ya, itu sudah sangat bisa kita lihat ya wajah-wajah muda yang nanti akan bersinar seperti itu, Mardi. Jadi cukup banyak ini makanya ya. Kalau kita lihat ini ya mungkin kalau saya secara pribadi melihat Piala Dunia kali ini itu mungkin perpaduan terakhir antara senior dengan yang akan muncul di mungkin 3 atau 4 Piala Dunia akan datang seperti itu, Bang Ruti. Jadi memang ini luar biasa. Saya sebagai pencinta bola yang angkatan 70-an ya. Mungkin suka bolanya tahun 90-an sudah mengenal yang suka mengikuti bola ya, sepak bola. Ya mungkin di periode kali ini ya di situlah mungkin nanti tim pemain seperti Cristiano Ronaldo, pemain besar lainnya nih pada sebagainya sudah menjadi partai Piala Dunia terakhir.
1: Piala Dunia terakhir.
0: Nama-nama besar tersebut.
1: Nama-nama besar ya. Tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan mereka di Piala Dunia selanjutnya sudah menjadi pelatih.
0: Ya, bisa jadi. Betul.
1: Tidak menutup kemungkinan.
0: Tapi itu saja Mas Di. Pemain senior ini kan pasti punya satu tujuan, cita-cita ini, cita-cita ingin menutup karir dengan cemerlang, mengangkat Piala Dunia. Nah ini menarik ini.
1: Iya. Dan mungkin pencinta bola menunggu momen-momen itu ya.
0: Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik.
1: Iya, sebuah legenda dengan menutup karirnya di Piala Dunia ini, yang tinggal satu lagi yang belum didapatkan ya, yaitu Piala Dunia. Namun piala-piala lain sudah bertumpuk begitu, bahkan berkali-kali menjadi pemain terbaik ya. Apakah dia mampu menjawab tantangan tersebut dan memang mencatatkan dalam catatan sejarah bahwa semua yang tercatat dalam sepak bola pernah semua diraih ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Apakah itu akan terjadi atau seperti apa? Betul. Dan tidak menutup kemungkinan sejarah di 2026 ini sejarah yang mungkin tidak pernah terbayangkan para pecinta sepak bola, pemain-pemain yang baru, negara yang pertama kali muncul ya. Dan itu yang membuka.
0: Tidak ada kemungkinan itu.
1: Iya, tidak menutup kemungkinan. Bahkan yang tadi Anda sebutkan kuda hitam berasal dari yang lain, tidak menutup kemungkinan semuanya. Tapi saya berharap mudah-mudahan kuda hitam berasal dari Asia ya.
0: Mudah-mudahan kita berharap itu minimal.
1: Sampai gitu ya. Baik, Pasan, kita masuk ke segmen 3. Ini paling menarik, teknologi dan masa depan sepak bola. Nah, ketika berbicara teknologi, VAR ini masih menuai kontroversi. Iya. Apakah VAR ini lebih banyak membantu atau justru merusak emosi sepak bola, Pasan?
0: Iya, jadi kalau kita bicara VAR ini ya, namanya teknologi kan memang dalam perkembangan semua jenis perkembangan di dunia termasuk bola ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara sisi positifnya sangat sangat membantu sebenarnya dalam persepak bolaan kalau saya melihatnya ya. Nah, makanya teknologi ini memang dianjurkan untuk dilaksanakan dianut oleh semua negara seperti itu. Di luar dari itu memang ada hal teknis ya, tetap namanya wasit VAR itu juga manusia juga, tentu saja ada kesilapan di situ ya. Meskipun secara teknologi sudah sangat didukung, tapi secara umum memang VAR ini memang sangat dibutuhkan sebenarnya,
1: sangat dibutuhkan
0: untuk tetap menjaga tetap menjaga sportivitas sebenarnya.
1: Betul.
0: Menjaga kualitas permainan meskipun mungkin bagi tim yang merasa dirugikan ini hal yang dianggap merugikan seperti itu ya. Tapi memang secara positifnya lebih banyak positifnya begitu. Memang ya begitulah yang terjadi di lapangan ya.
1: Dapat merusak emosi sepak bola ya.
0: Betul ya. Memang jadi kadang menjadi keputusan krusial kan di puncak-puncak orang berharap ternyata VAR yang membatalkan atau malah VAR ini yang menguntungkan seperti itu.
1: Dari satu sisi ada
0: Tapi memang secara teknologi kita harus akui bahwa memang teknologi VAR ini lebih banyak membantulah dalam pekerjaan pengadil lapangan ya, dalam mengambil keputusan.
1: Ketika mampu membobol gawang lawan dan melakukan selebrasi dengan tendangan-tendangan yang luar biasa setelah dilakukan VAR ternyata dianulir. Ini membuat emosi para pemain bahkan pendukung ini. Dan disitulah seninya, Pasan. Pasan, kira-kira kalau Anda melihat saat ini kecepatan teknologi yang semakin maju, semakin berkembang setiap waktu, apakah di masa depan wasit manusia akan tergantikan oleh teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence AI ini?
0: Iya, jadi memang kalau kita melihat ya perkembangan teknologi ya termasuk di sepak bola pasti akan terus. Kita tidak tahu mungkin pelaksanaan periode berikutnya lagi akan semakin maju. Bahkan baru saya bilang tadi, apakah akan tergantikan peran misalnya pengadil atau wasit? Itu tidak mungkin kemungkinan. Tapi memang kalau kita melihat Bang Rusdi, kalau saya ya melihat perspektif sepak bola ini kan memang kita tidak bisa juga menghilangkan sepenuhnya tuh. Tetap
1: namanya wasit ya.
0: Tetap dibutuhkan itu karena memang keputusan-keputusan itu kan justru serunya itu di situ ya. Di situ yang justru serunya sebenarnya meskipun ya kalau kita bicara di real di lapangan tetap namanya wasit manusia ya. Subjektivitas pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Iya, jadi memang kalau menurut saya ya kalaupun ke depan ada aturan baru dan sebagainya tapi tetap di lapangan seperti yang saat ini sebenarnya itu masih sangat dibutuhkan gitu.
1: Betul. Di situ memang ada hiburan-hiburan tersendiri ketika wasit sudah mengambil sebuah kartu, kartu kuning, kartu kuning, kartu kuning ketiga kali kartu merah. Wah, nah, itu luar biasa.
0: Bisa dibayangkan Mas Di, kita dikasih kartu kuning atau kartu merah, kita protesnya ke AI.
1: Robot.
0: Itu saja, wah, kita mau enggak mau protes kemana ini sebenarnya? Ribet itu. Keseruan sepak bola mungkin akan sedikit ya
1: hilang romantisnya sedikit, seperti itu Pak ya.
0: Betul.
1: Nuansa-nuansa euforia yang biasanya terjadi ya,
0: persaingan
1: itu, nyanyian-nyanyian para supporter untuk membangkitkan semangat para pemain itu akan hilang.
0: Betul.
1: Seperti itu ketika ke depan jika itu terjadi. Tapi tentu ada keputusan-keputusan dari FIFA sendiri seperti apa menggunakan teknologi kapan di mana pasti ada sudut pandang yang mereka sudah lakukan. Yang tentu tidak merugikan para pemain dan tidak membuat para penonton dan pecinta sepak bola itu merasa biasa-biasa saja dan tentu euforianya akan lebih berkembang ke depan. Baik, Pasan kira-kira apakah sepak bola di masa depan ini akan lebih ditentukan oleh data daripada insting pelatih?
0: Iya, oke, menarik ini baru dia. Jadi memang dua hal ini memang masih sampai saat ini masih menjadi apa ya sesuatu yang dalam tanda kutip dia bersaing ya antara insting kemudian tadi data tadi itu. Tapi memang secara real memang ya kita harus jujur melihat bahwa data ini menjadi hal yang krusial ya. Nah, bagaimana seorang itu dari statistiknya itu baik secara personal ya, secara perorangan maupun secara tim maupun secara secara kerjasama dan sebagainya, ini menjadi catatan tentu saja ya, untuk menentukan layak nggak misalnya seorang pemain atau sebuah tim ini dijagokan seperti itu. Jadi memang antara insting dengan data tadi tentu saja ini sesuatu yang beririsan gitu berarti. Tapi kalau memang kita saya secara boleh menginikan memang tetap data adalah hal yang mutlak
1: yang harus
0: ada sebagai dasar dalam membangun sebuah sepak bola gitu Mas.
1: Baik. Kira-kira kalau untuk sampai saat ini persiapan kalau dari pandangan Pasan untuk dinunukan ini dalam ini kan tinggal menghitung hari lagi nih. Ini sudah tanggal 8, tanggal 11 pembukaannya.
0: Iya, malam Jumat.
1: Kalau untuk saat ini informasi yang Pasan dapatkan untuk pembukaan nih Piala Dunia. Nobar ini.
0: Oh iya iya.
1: Di wilayah nunukan seperti apa ini Pasan?
0: Iya.
1: Euforianya gimana?
0: Iya, kami juga di internal kantor ya sudah ada info-info nanti akan ada nobar di sini. Ya. Apalagi kalau kita lihat kan mainnya ini kan kita lihat jamnya nih, wah ini apa kalau biasanya kita kalau main di Eropa apa itu kan mainnya di subuh dini hari mungkin orang yang menonton juga ya sedikit berkurang ya. Ini kita lihat di jamnya justru takutnya kita khawatirnya jam kerja terganggu banget.
1: Jam-jam berapa ini Pak Sada?
0: Ada di jam 5 sampai jam 7 persiapan orang mau kerja kan.
1: Apalagi apel pagi.
0: Ada di pagi lagi jadi ini luar biasa. Jadi ini nanti kita khawatir di kantor-kantor malah melaksanakan nonton bareng. Kita lihat nanti harus karena kan jamnya ini bervariasi ada dini hari kemudian di pagi sampai di siang hari. Jadi memang ini rawan ini. Jadi lebih dari 30 hari ke depan kita akan disuguhkan pertandingan-pertandingan yang bisa kita tonton di kantor seperti itu.
1: Dan tidak menutup kemungkinan mungkin sebagian ada pegawai yang bermalam di kantor pasannya. Karena mungkin ada tim-tim kesayangan dia yang ditunggu kan tapi mainnya dini hari.
0: Janjian dengan teman di kantor kita di kantor aja.
1: Nobar aja di kantor sekaligus nanti paginya tinggal masuk kantor.
0: Ini serunya Piala Dunia kali ini di musim ya karena selain diikuti banyak tim kemudian pelaksanaan waktu juga nontonnya juga lebih
1: enjoy pasannya.
0: Kalau bayangkan kita harus nonton jam 3
1: begadang itu begadang sekali pasan.
0: Kalau ini memang waktunya merata ya, ya, atau di dini hari, lebih banyak di pagi hari seperti itu, karena kalau kita waktu dia Amerika, kemudian di Meksiko dengan Kanada, itu yang rata-rata bermainnya kita dapatnya di pagi hari seperti itu.
1: Pagi hari waktunya ya, lagi fresh-freshnya pasalnya.
0: Betul, betul, betul. Hmm. Ya, tapi ya tetap diingat jam kerja harus.
1: Jam kerja, jangan sampai jam kerja diabaikan.
0: Iya, iya.
1: Pekerjaan utama harus dilaksanakan.
0: Harus.
1: Nah, ini mah cukup menarik. Dan memang persoalannya ini kan Piala Dunia 4 tahun sekali.
0: Betul, 4 tahun. Ini momen yang memang sangat ditunggu oleh pencinta, bahkan penggila sepak bola.
1: Penggila sepak bola, bahkan.
0: Orang yang tidak terlalu mungkin suka bola dengan satu bulan ini. Saya barusan tadi komunikasi dengan teman di Krain Selatan.
1: Wah, jadi ya gimana?
0: Kita melihat postingan Bang Rusdi, ada dialog kita malam ini. Wah, langsung bertanya. Kebetulan teman ini punya kafe di Krain Selatan ya. Nah, jadi pasan mulai cover Piala Dunia. Siap-siapan ini. Di sana kan memang agak kesulitan masalah apa
1: jaringan
0: dan sebagainya. Nah, jadi memang saat ini teman-teman di sana juga berusaha
1: lagi heboh-hebohnya di sana Pak Yasa.
0: Siapkan. Jadi memang ya saya bilang siapkan aja sebulan lebih nanti. Luar biasa yang seperti ini. Bulan ini kita akan luar biasa.
1: Sampai di Krayan ya sudah mereka siapkan ini ya. Meskipun dengan kondisi yang belum stabil jaringan internet, tapi namanya pecinta bola itu
0: pasti dilakukan.
1: Apapun yang terjadi mereka sudah mempersiapkan. Baik, pasar ini cukup menarik sekali. Kita masuk ke segmen 4, Indonesia dan mimpi ke Piala Dunia. Tapi kita tahan dulu pasar. Kita dengarkan dulu yang satu ini pasar.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapoting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: data Nurukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Rusdi Mursalim di Bincang Obrolan Sepak Bola. Pak San, kita di segmen terakhir ini, Pak San, segmen 4 Indonesia dan Mimpi Piala Dunia. Dan pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa dalam siaran Radar Publik Indonesia ini kita disiarkan dalam 3 frekuensi di wilayah Nunukan dan sekitarnya, di FM 96,3 MHz, wilayah Sebatik dan sekitarnya FM 91,5 MHz, dan wilayah Krayan FM 92,7 MHz. Dan Anda juga bisa menyaksikan langsung dan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar bawah ini melalui FB LPPR RRI Nunukan dan YouTube RRI Nunukan. Silakan Anda bisa bertanya melalui kolom komentar ini. Siapa Anda jagokan di Piala Dunia 2026? Siapa kira-kira menjadi pemain terbaik di Piala Dunia 2026? Dan seperti apa tanggapan Anda terkait tentang penyelenggaraan Piala Dunia 2026? Dan siapa pemain tertua di Piala Dunia 2026? Dan siapa pemain termuda di Piala Dunia 2026? Itu kita akan bahas pada segmen hari selanjutnya bersama Pak Hasan dan rekan-rekan lain yang kedepan tidak kalah menariknya. Dan kali ini kita berada di segmen keempat, Pak Hasan. Indonesia dan mimpi ke Piala Dunia. Bermimpi dulu dan kita akan menuju ke sana. Karena kemarin tinggal tipis, Pak Hasan. Pak Hasan, jujur, apakah Indonesia punya peluang tampil di Piala Dunia dalam 10 tahun ke depan, Pak Hasan? Jujur ini, Pak Hasan.
1: Iya, betul. Kalau Bang Rusdi nyampaikan 10 tahun ke depan ya, jangan 10 tahun. Kalau bisa di periode berikutnya sudah bisa maju. Sudah bisa maju. Kita harus pede, Bang Rusdi. Kalau kita melihat dari perjalanan kita di kualifikasi untuk Piala Dunia tahun ini ya, perjuangan kita sudah sangat luar biasa, begitu kan? Sudah biasa, tinggal beberapa langkah sebenarnya kita bisa masuk di dalam 48 tim tadi itu. Nah, apalagi kalau kita lihat dengan pelajaran kualifikasi yang lalu, tentu saja di kualifikasi berikutnya ini pasti kita akan berupaya mempersiapkan lebih baik lagi, begitu. Baik dari segi manajemennya, kemudian dari segi regenerasinya. Sehingga memang tidak menutup kemungkinan. Saya yakin kalau Bang Rusdi bilang 10, saya bilang jangan 10 lah, 4 tahun ke depan ya,
0: kelamaan ya.
1: Iya, kelamaan Bang Rusdi. Iya. Nah, jadi kita sudah bisa menikmati tim nasional kita ya, masuk di dalam 48 tim besar dunia yang bersaing memperebutkan tentu saja trofi Piala Dunia, Bang Rusdi.
0: Setidaknya menjadi perwakilan di Asia Tenggara, Pak Hasan ya.
1: Betul, di Asia Tenggara dan Asia.
0: Asia Tenggara, Asia dan Asia Tenggara. Pak Hasan, kalau kita berbicara apa sih kira-kira menurut kacamata Pak Hasan ya, apa faktor kira-kira ini, Pak Hasan, terbesar ini yang menghambat kemajuan sepak bola Indonesia hingga hari ini, Pak Hasan?
1: Iya, baik Mbak Rusdi. Jadi memang kalau kita melihat ya, sampai partai yang beberapa partai terakhir ini ya, kalau kita lihat memang sistem naturalisasi ya, mendominasi begitu. Artinya memang saya pikir kita ketinggalan dalam hal pengkaderan lokal, berarti keberadaan sekolah-sekolah sepak bola. Kalau kita lihat berkaca dengan tim-tim besar ya di dunia, seperti misalnya Real Madrid dengan akademinya, begitu ya. Kalau kita melihat, kita belum melihat di Indonesia muncul bibit-bibit dari dalam negeri ya, bibit lokal yang memang dibina dari usia dini seperti itu, melalui akademi-akademi ya, dari sekolah sepak bola kemudian sampai di akademi, yang menjadi bibit-bibit memang andalan timnas begitu. Nah, jadi memang pola naturalisasi ini memang sah-sah saja ya. Secara aturan juga boleh saja, tapi kalau kita tidak bisa melupakan bahwa kita ini negara kita luas begitu, tentu saja kita punya potensi sebenarnya di tempat-tempat yang mungkin tanda kutip tersembunyi seperti itu. Nah, dengan sistem mungkin pembibitan dan sebagainya yang baik, saya pikir untuk mengimbangi naturalisasi, saya pikir kita punya bibit yang bagus sebenarnya. Jadi memang kendala kita adalah, kalau menurut saya, memang sistem pembibitan kita yang masih sangat ketinggalan di BTM Arsli ya. Bagaimana mengembangkan pemain-pemain lokal sehingga bisa menjadi pemain nasional bahkan dunia ya. Ini yang masih terkendala. Kalau kita lihat baik di timnas senior termasuk timnas yang U19 kemarin juga, memang pola naturalisasi ini masih dianut begitu. Memang secara mengangkat mengangkat nama bangsa ya, memang ya kalau kita lihat kita tidak bisa tutup mata bahwa pola naturalisasi ini cukup memberikan daya ungkit terhadap timnas kita, termasuk nanti peringkat-peringkat kita di dunia begitu ya. Tapi saya pikir kita kembali ke asal kita lah, bahwa memang kita ini punya anak-anak muda yang potensi yang perlu digali kemudian dibina sehingga nanti bisa betul-betul melahirkan potensi-potensi lokal, potensi asli ya, pemain timnas yang memang bisa mendunia, Bang Rusdi. Itu yang saya pikir itu yang perlu digalakkan ya, kembali Bang Rusdi.
0: Padahal sebenarnya jika itu dikelola dengan baik masih banyak potensi-potensi pemain-pemain jenius yang berada di daerah-daerah, tapi mereka tidak dapat ruang dan belum dilirik.
1: Betul.
0: Ketika momen itu yang ditemukan dan dilakukan, potensi Indonesia bisa, tampil ke dunia, jangankan 10 tahun, 4 tahun ke depan sudah bisa masuk.
1: Pasan,
0: kalau Anda melihat, kira-kira apakah program naturalisasi ini merupakan solusi atau hanya jalan pintas, Pasan?
1: Iya, itu kembali yang tadi Bapak saya. Memang saya bilang tadi sah saja, naturalisasi itu suatu hal yang sah saja. Memang secara dalam dunia persepak bolaan itu hal yang ya sah, boleh-boleh kan. Dan memang halal seperti itu ya. Nah, jadi memang yang kita laksanakan saat ini, memang kalau kita lihat, saya sebagai pencinta bola juga melihat, memang kalau dengan kondisi Indonesia saat ini pengen tampil, memang ya naturalisasi ini menjadi salah satu solusi sebenarnya. Di sisi lain kita masih membenahi pola dari bawah ya, pengembangan bibit-bibit itu memang untuk instan kita tetap menganut pola naturalisasi ini. Nah, memang ini ya mau tidak mau kita harus akui bahwa naturalisasi ini menjadi unggul tadi itu, sehingga Indonesia menjadi negara dengan tim yang memang menjadi sangat diperhitungkan ya, sampai di tingkat Asia tadi,
0: tingkat
1: itu
0: Asia. Baik, Pasan nih. Ada yang berkomentar ini di Facebook, Ahmad Ilham, apakah harus ganti pelatih lagi? Dulu kita ada pelatih-pelatih yang sangat fenomenal ya.
1: Betul.
0: Siapa?
1: Jadi Sintayong,
0: Angkat
1: ya. Jadi memang setiap orang ada masanya.
0: Setiap masa ada orang.
1: Jadi memang kalau kita melihat pelatih yang sekarang ini ya, yang membesut timnas kita, memang kita lihat rekornya saat ini ya, masih aman lah, masih oke ya. Di beberapa pertandingan bisa meraih kemenangan dan sebagainya. Tapi kita tentu saja pengen pelatih-pelatih yang ada ini ya, tadi itu bisa betul-betul jeli melihat potensi yang kita miliki selain program naturalisasi tadi. Tentu saja keberadaan pelatih termasuk unsur manajemennya. Jadi di manajemen itu maksudnya, karena pelatihnya bagus tapi ternyata di sisi manajemen ternyata ada hal yang mungkin sedikit memberikan tekanan kepada pelatih untuk bisa ya mungkin lebih berekspresi atau memiliki kebebasan untuk memilih main dan sebagainya. Jadi memang banyak faktor sebenarnya,
0: banyak faktor
1: memang untuk menentukan itu, Bang.
0: Dan ini seharusnya berjalan seiringan, Pasan ya.
1: Betul.
0: Ketika tekanan dari manajemen kepada pelatih, juga tekanan dari pelatih kepada pemain, semua berdampak.
1: Betul.
0: Nah, dan bahkan program untuk mendapatkan para pemain-pemain jenius yang berasal dari 38 provinsi itu akhirnya bisa terhambat semuanya.
1: Betul.
0: Ya, salah satu jalan pintas yang tadi mungkin Pasan sampaikan ya, naturalisasi. Pasan, jika Anda menjadi ketua PSSI selama 5 tahun, tiga kebijakan apa yang Pak Hasan akan lakukan?
1: Kalau saya sebagai ketua PSSI ya, memang
0: Indonesia
1: pekerjaan berat di depan mata kita emang betul. Kalau kita lihat PSSI sebagai induk kita ya, induk kita di nasional sampai ke tingkat daerah sebenarnya. Kalau saya sebagai ketua, tetap prioritas saya bagaimana mengembangkan pengembangan ya sepak bola di daerah-daerah seperti itu ya. Kita sudah punya kompetisi ya, kompetisi liga di Indonesia. Namun memang kalau kita melihat ya masih belum bisa mengakomodir daerah-daerah yang ada di tempat-tempat yang mungkin ya terbelakang dan sebagainya. Memang untuk bisa tampil di tingkat nasional saja ya, di level liga seperti itu, memang suatu daerah juga harus didukung dengan tim-tim yang punya manajemen yang baik seperti itu. Nah, mungkin di suatu daerah punya pemain yang sebenarnya secara perorangan baik,
0: baik,
1: tapi di daerah itu tidak ada manajemen yang bisa mengakomodir seperti itu. Banyak di kita di misalnya di wilayah Indonesia Timur gitu maksudnya ya, yang sebenarnya punya potensi tapi mungkin manajemen di sana tidak sampai bisa menjangkau di situ. Nah, ini yang menjadi mungkin kelemahan kita termasuk pembibitan tadi itu Bang.
0: Ya.
1: Jadi memang perlu itu yang pertama bagaimana mengembangkan di tingkat daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan apa kepemimpinan di tingkat manajemen gitu. Nah, mulai dari pelatih, kemudian manajemen di, di teknisnya ya. Nah, memang dibutuhkan orang-orang yang tidak apa ya, artinya murni orang-orang yang murni di bola seperti itu, tidak ada unsur maaf aja misalnya ada unsur kepentingan, ada unsur politik seperti itu. Nah, mungkin ini yang memang menjadi penekanan seperti itu. Jadi biarkanlah sepak bola itu
0: berjalan
1: sesuai dengan apa kekuatan sepak bola itu.
0: Ya,
1: kalaupun ada intervensi apa, nah itu mungkin ya menjadi bagian kecil dari sebuah manajemen. Kemudian yang ketiga memang naturalisasi tetap kita butuhkan. Menurut saya tetap naturalisasi hanya mungkin kita harus batasi.
0: Jangan lebih banyak naturalisasinya daripada lokalnya.
1: Sekarang satu tim di 11 orang itu yang lokal mungkin sekitar 3 atau bahkan kurang ya. Nah, jadi memang kita harus percaya diri begitu dengan kemampuan kita tetap dengan pola naturalisasi ini boleh saya. Kalau saya sih sebagai PSSI tetap jalankan pola itu, tapi tetap dengan perbandingan pemainnya harus proporsinya harus ya, tetap memberi kesempatan kita.
0: Betul.
1: Saya yakin di negara-negara dunia lain juga yang sudah maju, dia kan pemain lokal juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Hanya mungkin punya kesempatan lebih luas untuk bisa bermain di tingkat klub di seluruh dunia seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, itu program. Kalau saya sebagai ketua PSSI.
0: Baik. Pasan, masih ada waktu kita 2 menit, okay, Pasan.
1: Okay,
0: satu pertanyaan pemungkas. Okay, menurut Anda kapan Indonesia benar-benar bisa tampil dan bersaing di Piala Dunia?
1: 2030. Batal ke depan ya. Untuk kemungkinan kita sudah bisa. Kemarin dari 2006 kita tinggal sedikit. Insya Allah di 2030 kita sudah bisa tampil sebagai salah satu peserta Piala Dunia.
0: Sebesar apa keyakinan Anda, Pasan?
1: 90%.
0: Baik, mudah-mudahan kita aminkan saja apa kata-kata Pak Hasan. Mudah-mudahan 2030 Indonesia akan menjadi bagian daripada peserta tim 48 yang ikut bertanding di Piala Dunia. Dan catatan sejarah, sedikit lagi Indonesia akan benar-benar masuk dalam komponen tim 48 negara. Namun karena ada kendala sedikit, akhirnya terjadi penundaan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa perbincangan kita malam ini. Kita belajar bahwa sepak bola bukan sekedar permainan 90 menit di atas lapangan hijau. Sepak bola adalah mimpi, identitas bangsa, kebanggaan, bahkan alat pemersatu jutaan manusia di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan menjadi titik awal perubahan besar. Kita akan menyaksikan negara-negara baru tampil, teknologi yang semakin canggih, serta persaingan yang semakin ketat. Namun satu hal yang tidak bisa akan pernah berubah, yaitu cinta para penggemar terhadap sepak bola. Semoga suatu hari nanti ketika lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di panggung Piala Dunia, kita semua bisa mengatakan bahwa mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan seperti Pasan sampaikan tadi. 2030 insya Allah Indonesia Raya akan berkumandang di sana. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama narasumber Pasan Udin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Baik, saudara pendengar, terima kasih kebersamaan Anda mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Untuk selanjutnya, pendengar, di mana sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh, terlebih mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Steaua Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: masa depan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Kami ajak Anda bergabung di program musik dan informasi untuk terus update informasi kita bersama.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Baik, selamat siang kembali untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang. Kembali menyapa Anda, saya Wina Dewiana hadir untuk siang hari ini pendengar hingga pukul 13 siang hari nanti di program musik dan informasi. Siang ini kita hadirkan informasi ringan ya terkait, wah kalau siang ini ngomong soal makan siang ini lumayan lah ya, lumayan bisa kita ketahui bersama juga nih untuk Anda yang saat ini sedang istirahat siang, jangan lupa ya untuk makan siang, jangan pernah di skip yang namanya makan siangnya kecuali yang sedang berpuasa seperti itu, dan istirahat siangnya juga ya memang benar-benar dimanfaatkan untuk waktu istirahat, istirahat siang, kemudian juga makan siang jangan lupa ya, dan ibadahnya pastinya. Nah, ada beberapa manfaat makan siang yang perlu kita ketahui bersama pendengar, ini juga menjadi pemasok energi kita, mengembalikan tingkat energi tubuh yang terkuras dari aktivitas pagi hari, kemudian mencegah rasa kantuk dan menjaga kinerja otak tetap prima untuk sisa hari kerja. Biasanya belum waktu siang di jam-jam 10, jam 11 seperti itu, waduh, ada yang biasa ngantuk sudah luar biasa, padahal sarapan pagi juga ya, apakah ini kelelahan atau ternyata harus nih makan siang biar bisa kembali melek lagi, kemudian fokus lagi untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan manfaat lainnya adalah juga dapat membantu mengontrol rasa lapar Anda, tidak makan berlebihan saat waktu makan malam tiba. Jadi pada saat makan siangnya terlaksana ya, seperti itu tidak merasa lapar-lapar sekali ya, karena kalau makan siang memang itu di skip, nanti dinanti-nantikan, mundur terus waktunya, jadinya sore, mundur lagi nih, jadinya makan malamnya makan siang, makan malam itu dirapel seperti itu, dan akibatnya makan malamnya yang merasa lapar luar biasa ya, makan malamnya yang untuk porsinya banyak. Dan berikut untuk menjadi kesempatan emas melengkapi kebutuhan mikronutrien dan juga makronutrien yang mungkin belum tercukupi saat sarapan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda sambil Anda istirahat dan juga nikmati hidangan makan siangnya saat ini.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang juga masih mendengarkan siaran RRI Nunukan, update informasi bersama kami. Selamat istirahat ya untuk di siang hari ini, dan juga selamat makan siang, nyantap makan siang pastinya untuk Anda yang sedang menikmati dengan makan siangnya. Untuk selanjutnya masih di program musik dan informasi, kami hadirkan untuk Anda seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional, dan kami akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Tahukah Anda keledi? Keledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief keledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Keledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional keledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Keledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, keledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

0: Baik, pendengar, lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dan juga rangkaian informasi seputar tradisi budaya untuk siang hari ini. Silahkan ya, bila mana juga ada informasi seputar tradisi budaya yang saat ini masih dilestarikan seperti itu dan juga masih Anda ikuti ya, boleh informasinya Anda kabari biar untuk tradisi budaya yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya ini bisa tetap terus dilestarikan. Dan ada tradisi budaya dari Tanah Toraja, pendengar, adalah upacara Rambu Solo, upacara pemakanan megah yang juga menjadi simbol penghormatan terakhir kepada keluarga yang telah meninggal. Jadi ada tradisi yang dilakukan ya, bila mana ada ahli keluarga yang pergi seperti itu, meninggalkan keluarga mereka. Nanti kita akan hadirkan lagi informasi lainnya masih seputar tradisi budaya siang hari ini.
1: Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

0: Pendengar, masih informasi seputar kesenian tradisional dan juga tradisi budaya kami hadirkan. Kali ini pendengar, ada kesenian batik yang mana seni pewarnaan kain menggunakan lilin malam yang memiliki makna filosofis mendalam di setiap motifnya ya. Pastinya untuk warga Indonesia khususnya seperti itu yang mengoleksi nih, ada baju batik karena ini juga merupakan warisan budaya dunia yang perlu kita lestarikan dan tunjukkan kepada dunia bahwa batik ini pemiliknya adalah Indonesia pastinya. Hadir informasi berikut untuk Anda. Dan juga masih kami hadirkan lagu-lagu daerah siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0811531945 ya. Sambil Anda menikmati istirahat siangnya, dan juga yang ingin sharing informasi boleh, seperti apa nih saat ini situasi kondisi di tempat tinggal Anda, samakah untuk cuaca di seputaran kantor RRI Nunukan, saat ini sedang panas-panasnya seperti itu, cuacanya cerah sekali. Untuk Anda yang mau bergabung, mengabarkan kepada kita terkait informasi situasi kondisi di 0811531945.
1: Tahukah Anda, tato bagi perempuan Dayak Lundaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan Kalimantan di Krayan.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngomong aja dari tadi, ngapain? Daripada bengong, yuk kita beli sanggar.
1: Apotik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu, Tik-tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
0: Aduh, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, bah.
1: Lah, terus?
2: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1.001 sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.

0: Mendengar sebuah lagu daerah, kita dengarkan bersama Pulung-Pulung Ubi dinyanyikan A.A. Made Cakra. Dan kami kembali hadirkan informasi tradisi kali ini, tradisi pemakaman dari suku Minahasa, pendengar, di mana suku Minahasa ini juga memiliki tradisi pemakaman yang unik ya. Berbeda dengan wilayah lainnya, mereka meletakkan jenazah ke arah utara dengan kaki ditekuk, tumit menempel pada pantat dan pada bokong, dan juga kepala mencium lutut. Tradisi tersebut masih dijalankan sampai saat ini karena memiliki unsur simbolik tersendiri. Hal itu menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa berasal dari utara, sementara jenazahnya akan dikubur di bangunan batu bernama Waruga. Konon ya, jenazah yang dimakamkan di dalam Waruga ini akan berubah menjadi abu secara alami. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi seputar tradisi, budaya, dan juga kesenian tradisional. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung, update informasi bersama kami tim Nunukan Siang.
1: Tari Magunatip. Tari Magunatip atau disebut juga Tari Lalatip adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Kahol. Lalatip berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.

Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

Hengki Pati dengan Rendo. Kita dengarkan siang hari ini. Santai bersama kami, tim Nurukan Siang di program musik dan informasi. Kami akhiri pendengar, tepat pukul 14 siang hari nanti, jangan lewatkan. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Kami hadirkan dalam Warta Nunukan edisi hari ini.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27. Sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37.
2: Tanpa ada pertikaian atau hal-hal yang bisa merugikan, ya mudah-mudahan ini bisa kita nikmati bersama ya, bukan malah justru membuat kita ribut.
0: Sari berita, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang edisi Rabu 17 Juni 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini terkait kesehatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Laporan Salma Amin.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
1: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan, itu kita bantu kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
3: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
1: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah, supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus

0: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madia PABNC Nunukan mengajak para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk menjalankan kegiatan ekspor dan impor secara legal guna menciptakan iklim perdagangan yang sehat, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Internal Bea Cukai Nunukan, Kuncoro Pandu, mengapresiasi langkah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Nunukan yang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Bea Cukai dalam upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait tata cara perdagangan internasional yang sesuai ketentuan.
1: Jadi kami dari sisi Bea Cukai siap dengan siap membuka diri untuk membantu seluruh pengguna jasa atau pengusaha di Nunukan apabila mereka mau berusaha terkait dengan kegiatan ekspor-impor. Jadi tadi kami sudah juga ngobrol dengan Kadin bahwa Kadin juga siap untuk memfasilitasi untuk menyampaikan kepada seluruh pengusaha di Nunukan terkait dengan ayo kita bersama-sama berusaha dengan cara yang legal dan benar.
0: Menurutnya, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pentingnya kolaborasi antara Bea Cukai dan Kadin dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar menjalankan aktivitas perdagangan secara legal dan benar.
1: Kami harap ini merupakan awalan saja. Jadi awalan itu kan berarti secara jangka panjang pasti akan masih akan terus berlanjut. Kami akan terus bersinergi, kami juga akan terus bertukar pengetahuan terkait dengan bagaimana cara berusaha secara legal.
0: Ia berharap sinergi yang telah terjalin tidak berhenti pada pertemuan awal, tetapi terus berlanjut dalam jangka panjang melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pertukaran informasi. Delita Reri melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, petani dan nelayan Kabupaten Nunukan akan unjuk ketangkasan di Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Kembali Delita Reri melaporkan.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan kegiatan Pekan Nasional atau PENAS KTNA merupakan ajang nasional yang mempertemukan para pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dari seluruh Indonesia untuk saling bertukar informasi, pengalaman, inovasi teknologi, serta memperkuat jejaring usaha dan kemitraan. Adapun peserta yang mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo sebanyak 80 orang dengan rincian peserta utama 52 orang terdiri dari 36 orang binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 9 orang binaan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, dan 7 peserta swadaya. Sementara pendamping 8 orang masing-masing, 5 orang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan 3 orang dari Dinas Perikanan, dan peninjau sebanyak 20 orang dari pemerintah daerah dan anggota DPRD Nunukan.
4: Kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan perikanan sekaligus menjadi wahana promosi potensi daerah serta hasil-hasil pembangunan sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Nunukan.
0: Ia menyampaikan jika kontingen Kabupaten Nunukan ikut PENAS KTNA ke-17 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan petani nelayan serta pelaku usaha agribisnis, kemudian dapat memperluas jaringan kemitraan dan pelaku usaha dan mendorong adopsi inovasi dan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perikanan.
4: Keempat, mempromosikan potensi unggulan Kabupaten Nunukan di tingkat nasional. Kelima, memperkuat kelembagaan KTNA sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan pertanian dan perikanan.
0: Untuk kegiatan PENAS KTNA ke-17 berlangsung tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Kontingen Kabupaten Nunukan akan mengikuti berbagai agenda antara lain temu wicara, temu profesi, temu sukses, temu usaha, karya wira usaha, peragaan, unjuk tangkas, asa terampil, studi banding, widya wisata, dan pagelaran seni budaya. Delita Reri melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan

0: menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Masyarakat diimbau untuk menjadikan ajang Piala Dunia sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Hussein, mengatakan perbedaan pilihan tim maupun negara yang didukung merupakan hal yang wajar dalam sebuah kompetisi olahraga. Namun, masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan serta saling menghormati agar suasana tetap kondusif. Menurutnya, semangat persatuan harus terus dijaga dalam berbagai situasi, termasuk saat mengikuti perkembangan pertandingan sepak bola dunia. Euforia mendukung tim favorit sebaiknya disikapi secara positif dan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan.
1: Ya, saran saya supaya agenda itu dilaksanakan dengan baik tanpa ada pertikaian atau hal-hal yang bisa merugikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita nikmati bersama ya, bukan malah justru membuat kita ribut.
0: Ia juga mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar yang biasanya digelar oleh komunitas sepak bola maupun kelompok masyarakat. Namun, kegiatan nobar diharapkan tetap menjaga kebersamaan dan rasa saling menghormati meski berbeda dukungan tim.
1: Sampai sejauh ini belum ada nobar-nobar, tetapi rencana beberapa kelompok komunitas teman-teman untuk mengadakan nobar, saya juga apresiasi. Dan memang cintanya masyarakat kita dengan bola ini kan luar biasa.
0: Meski demikian, animo masyarakat pada Piala Dunia kali ini dinilai lebih menurun dibandingkan edisi sebelumnya. Perbedaan jadwal dan waktu pertandingan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menyaksikan pertandingan maupun pelaksanaan kegiatan nonton bareng. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Sementara itu, memperingati bulan Bung Karno, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Saddam Hussein menggelar aksi sosial dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Memaknai bulan Juni sebagai bulan Bung Karno, Wakil Ketua Komisi 1 DPD Kabupaten Nunukan Saddam Hussein menggelar rangkaian aksi sosial dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nunukan. Kegiatan yang mengusung tema Setialah Kepada Sumbermu menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan Bapak Proklamator Bangsa Indonesia. Kegiatan yang dihadiri oleh para veteran dan warga kurang mampu berlangsung khidmat. Saddam Hussein yang merupakan kader fraksi PDI Perjuangan memimpin prosesi ziarah sebagai bentuk penghormatan atas jasa Bung Karno dan para pahlawan kemerdekaan. Dalam aksi kepedulian terhadap sesama, Saddam menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada salah satu warga asal Sebatik yang mengalami keterbatasan fisik.
4: Hari ini kita memperingati Bulan Bung Karno ini kita adakan setiap tahun sekali, full dalam satu bulan. Dalam agenda kali ini kita ada ziarah ke makam pahlawan, terus kita juga ada agenda berbagi sembako untuk masyarakat sekitar, dan kita juga ada agenda berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya ibu kemah yang berasal dari Sebatik Utara.
3: Tidak hanya bantuan logistik, Saddam juga menaruh perhatian kebutuhan sosial keagamaan warga, termasuk dukungan terhadap keperluan fardu kifayah di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Saddam mengingatkan pentingnya meneladani semangat perjuangan Bung Karno. Ia berpesan kepada generasi muda di Nunukan agar tidak pernah melupakan sejarah yang menjadi fondasi kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Bung Karno selalu memesankan kepada kita bahwa membangun negeri ini dengan gotong royong, dan bagi generasi muda jangan pernah melupakan sejarah. Artinya kita lahir dari sebuah sejarah panjang yang begitu menyayat hati ya kalau kita mau kilas balik.
3: Sebagaimana diketahui, bulan Juni ditetapkan sebagai bulan Bung Karno karena menyimpan catatan sejarah yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Pada 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila, di mana Bung Karno menyampaikan pidato dasar negara di depan sidang BPUPKI. Pada 6 Juni 1901, hari kelahiran Bung Karno di Surabaya. Sedangkan 21 Juni 1970 merupakan hari wafatnya Bung Karno di Jakarta. Mimin Muslimin melaporkan.
2: PMI Nunukan mengajak masyarakat rutin mendonorkan darah untuk menjaga ketersediaan stok. Upaya itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan darah berbagai golongan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
5: PMI Nunukan terus menyampaikan informasi kebutuhan darah kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan stok darah. Hal ini disampaikan Ketua PMI Nunukan Saddam Hussein.
6: Kami PMI juga selalu menghadirkan informasi-informasi terkait kebutuhan darah yang kurang sehingga kita bisa bekerja sama dan tidak ditemukan soal-soal di mana kita kekurangan stok darah baik itu A, B maupun O atau AB.
5: Selain golongan darah umum, PMI juga menghadapi keterbatasan donor darah langka. Kebutuhan darah tertentu sering sulit dipenuhi saat dibutuhkan pasien. Jumlah pemilik darah rhesus negatif di Nunukan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelayanan kebutuhan transfusi darah.
6: Kalau ada juga itu darah O rhesus negatif dan sebagainya itu juga agak sulit sekali. Di Nunukan hanya ada beberapa orang yang terdeteksi kami hari ini yang memiliki jenis darah itu.
5: PMI Nunukan mendorong masyarakat memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Donor darah rutin membantu menjaga kesediaan stok darah di daerah.
6: Kita perlu banyak-banyak informasi dari masyarakat dan masyarakat kita kalau bisa dalam 3 bulan sekali cek darahnya bisa didonorkan atau tidak dan itu juga positif untuk kesehatan.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Selamat siang pendengar RRI Nunukan. Anda masih bergabung bersama kami tim Nunukan siang ini. Kali ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi siar hari ini, di hari apa hari ini pendengar? Di hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Di program Pro Dangdut kurang lebih 90 menit kebersamaan kita, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti. Kami ajak Anda bergoyang bersama di kesempatan hari ini, dan juga di mana kami ajak Anda berpartisipasi bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing ya boleh. Dan absen nih dari mana saja saat ini sedang dengarkan RRI Nunukan santai bersama kami di Pro Dangdut, atau juga sambil Anda beraktivitas, wah asik enaknya dengar RRI Nunukan nih di lagu-lagu dangdut pastinya. Boleh ya. Jadi Anda juga mengabarkan kepada kami seperti apa siaran RRI Nunukan Anda dengarkan di tempat tinggal Anda, apakah bergabung dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau menggunakan radio seperti itu. Boleh nanti informasinya Anda kabarkan di sambungan 0811-5311-945. Kami ajak Anda bergabung langsung di via telepon. Yang mau SMS juga boleh, silakan SMS seperti lagunya siapa itu ya, di SMS lagu yang cukup lawas sekali tapi masih asik kita dengarkan. Nanti kita coba nih seperti apa di SMS-nya. Kemudian yang mau bergabung di WhatsApp juga boleh, silakan ya. Yang mau telepon kita barangkali berada di luar Pulau Nunukan, yang ada di negeri jiran, ini boleh nih coba untuk bisa tersambung di via WhatsApp untuk telepon ya, biar tidak ada gangguan seperti itu untuk komunikasinya. Dan juga nanti kami akan hadirkan satu informasi juga untuk Anda. Kita tarik nih biar pendengar juga mau ikut bergabung bersama kita untuk kabar-kabarnya ya di hari ini. Kita kembali dengarkan lagu dangdut yang juga kami sudah hadirkan untuk Anda, yang menjadi list kita yang sudah disusun oleh music director kami untuk hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan kebanggaan rakyat Belanda. Karena itulah, varietas ini terus dikembangkan hingga akhirnya lebih populer dibandingkan jenis lainnya. Selain alasan politis, warna orange juga dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur yang lebih lembut, dan lebih mudah diterima masyarakat luas. Faktor inilah yang kemudian membuatnya mendominasi pasar global hingga sekarang.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan ya di program Prodangdut Berdangdut bersama kami tentunya untuk di siang hari ini. Wah, siang-siang ini untuk Anda lagi ngapain nih ya, beraktivitas sambil barangkali ada kegiatan yang dilaksanakan sedang di kantor seperti itu, atau saat ini kebetulan dengarkan RRI Nunukan di program Prodangdut lagi ada di kebun. Waduh, informasi dong ya seperti apa untuk tanamannya saat ini, kemudian juga apa kendala-kendala yang dihadapi di saat musim juga tidak menentu ya. Silakan Anda berkabar juga di 081153119945. Enak kali ya di kebun sambil santai begitu ngopi, ada camilannya juga. Biasanya camilannya ini yang hangat atau yang pedas nih? Yang panas-panas, bukan hangat lagi ya. Yang panas-panas dan juga pedas seperti itu. Aduh, saya juga jadi pengen yang panas-panas, pedas-pedas ya. Komplit sudah itu. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan di via telepon. Kita ketemunya di udara pastinya. Mau dengar juga nih suara indahnya pendengar RRI Nunukan dari mana saja dan siapa saja yang saat ini sedang pantau kita. Boleh ya Anda bergabung di 081153119945. Sambil itu pengen tahu juga, ada barangkali pilihan-pilihan seperti itu ya. Kalau Anda dengarkan lagu dangdut itu suka dengarnya di waktu kapan seperti itu, pendengar, kapan sajakah, atau lebih suka dengar lagu dangdut kalau lagi galau hatinya, suasana hatinya ya, atau seperti apa. Boleh nanti sambil kita juga seru-seruan nih di 0811531145, hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan silahkan ya. Dari miliknya Haji Onda Sutra, kita dengarkan Terbayang-bayang. Waduh, siapa nih yang lagi membayang-bayangi seseorang atau wajah seseorang sulit untuk dilupakan seperti itu ya.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp untuk di kesempatan sore hari ini ya. Saya baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore penyiar Radio RRI Dunukan. Selamat sore juga ya. Idris hadir menyapa seluruh pendengar di frekuensi 96,3 FM di mana saja berada dengan ucapan salam kenal dan salam persahabatan lewat udara. Tidak lupa juga buat penyiar rekas lagunya siapa ini? Secangkir Kopi Johnny Iskandar dari Idris di Tanjung Pantai. Benar ya? Terima kasih untuk Idris sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk ucapan salamnya seperti itu. Salam juga sama orang-orang di sana, sama keluarga juga ya. Sehat selalu juga untuk Idris. Dan untuk Anda boleh ya yang ingin berpartisipasi juga untuk di via WhatsApp, silakan. Yang ingin langsung telepon kita, penasaran juga sama suaranya pendengar kita nih dan dari mana saja sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, boleh sekali ya untuk di telepon, WhatsApp dan juga SMS. Anda dapat bergabung di 0811-5311-945. Sebelum kita lanjut, dengarkan lagu dari miliknya Johnny Iskandar. Pengen tahu juga kita ya untuk Anda pendengar. Nah, kalau dalam kehidupan Anda nih ya, ingin dijadikan sebuah lagu begitu, lagu dangdut pastinya. Biasanya kan kalau lagu-lagu dangdut itu syair-syairnya itu langsung mengena, to the point begitu ya. Dan kebanyakan juga yang suka lagu dangdut karena syairnya mengena nih. Waduh, sepertinya rasa si penyanyi ini atau juga syair ini kena sekali gitu ya. Cocok aja, pas aja sama cerita-cerita yang pernah Anda alami. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan hidup Anda atau cerita-cerita sedih, bahagia dan juga suka duka lah seperti itu dalam hidup Anda, dijadikan sebuah lagu dangdut. judul apa yang barangkali kepikiran ya, singkat sajalah ya, apa nih judul lagunya nih, manis-manis si buah manggis, oh salah bukan ya, atau judul lagu yang cocok dalam kehidupan Anda jika dijadikan sebuah lagu dangdut, apa kira-kira seperti itu. Saya tunggu partisipasinya, yang mau bergabung boleh silakan di 0811 5311 945.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

mengeksplorasi sebuah lagu dangdut dengan syair yang cukup waduh, ini membawa kita kemana-mana sebenarnya ya, walaupun rambut bisa berubah warna dari hitam barangkali ke warna yang agak lebih cerah lagi putih seperti itu ya, menandakan umur atau juga lebih dewasa lagi, tapi cintanya tidak akan pernah berubah. Waduh, romantis sekali. Nah, ngomong-ngomong soal judul lagu nih, masih terkait jika ya, jika dalam kehidupan Anda mau dijadikan sebuah lagu dangdut seperti itu ya, kira-kira judul yang pas judul yang pas untuk kehidupan Anda apa nih? Manisnya kehidupanku kah? Atau wah, kurang ya, kurang asik ya, cari yang lebih asik lagi ah, seperti apa kalau tadi katanya Jody Iskandar secangkir kopi ya, kita dengarkan ini menggambarkan kisahnya dengan pasangannya seperti itulah ya. Kemudian hal-hal lainnya, misalnya ditinggalkan atau juga dalam kehidupannya sangat bahagia sekali, sangat sukacita sekali dipertemukan dengan pasangan yang tepat ya, segala sesuatunya dirayakan. Ayo, siapa nih ya yang setiap harinya itu dirayakan? Kalau perlu Senin ketemu Senin lagi, semuanya dirayakan ya untuk pasangan terkasih tercinta. Nah, ngomong-ngomong kalau soal pasangan tepat, Anda ya mau ini cewek ataupun cowok begitu, lebih milih dicintai atau mencintai? Ayo, kasih alasan ya pastinya. Kalau pilih lebih milih dicintai, alasannya kenapa? Kemudian kalau pilih mencintai juga alasannya karena apa? Kalau saya pilihnya dicintailah ya, seorang wanita pasti milih dicintai. Jadi banyak dikitnya minus-minus kita, kekurangan kita sebagai seorang wanita ya, tanpa kita sadar maupun yang kita sengaja gitu ya, sengajanya karena memang mau manja-manjain aja sih sama pasangan, ini semuanya dimaklumi. Atau tadi ya, kita pengen segala sesuatunya itu dirayakan seperti itu, tapi ya tidak merepotkan juga, tidak memaksakan juga sama pasangan kita, ya apa adanya saja. Tapi memang dicintai itu kalau seorang wanita ya pasti lebih diprioritaskan pastinya. Oke, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh silakan untuk yang ingin bergabung langsung di via telepon, kami tunggu nih di 0811-5311-945. Anda dapat bergabung di via telepon boleh, kemudian SMS iya silakan, yang ingin bergabung di via WhatsApp, ingin langsung kita telepon kita tersambung di via WhatsApp juga boleh, silakan ya. Kami tunggu sekali lagi di nomor interaktif kami ketiga-tiganya nih on. Telepon, SMS, WhatsApp boleh silakan ya, 0811-5311-945. Untuk Anda yang saat ini sedang berada di wilayah Krayan, Sebatik dan juga wilayah Nunukan, yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami juga ingin berpartisipasi, boleh melalui radio atau sedang monitor di aplikasi RRI Digital juga boleh Anda tersambung ya. Langsung kita ketemunya di udara melalui telepon 0811-5311-945. Ini dia, ada makna di setiap syair sebuah lagu dangdut seperti yang satu ini. Kita dengarkan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

sore hari ini. Nah, kalau dalam kehidupan mau dijadikan lagu dangdut, judul yang pas kira-kira apa nih? Menanti dengan kebahagiaan atau berkali-kali bahagia. Waduh, pokoknya yang bahagia-bahagia deh ya, jangan di skip bahagianya. Nah, kalau Anda apa judul lagunya? Jika dalam kehidupan Anda mau dijadikan sebuah lagu, judul yang pas itu kira-kira apa ya? Oke, di 0811 5311945. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, yang menyapa kita, yang miss call. Ayo nih, buruan langsung di on air saja, ikut berpartisipasi bersama kami, biar kita juga tahu nih suara merdu pendengar RRI Nunukan saat ini seperti apa sih ya. Kemudian untuk situasi kondisi di sana bagaimana, di tempat tinggal Anda boleh ya, Anda kabarkan di via SMS boleh, WhatsApp juga silakan. Untuk yang ingin gabung di via telepon juga bisa langsung silakan di 0811 5311945. Sebuah lagu untuk Anda, apa yang kau cari? Sebuah judul yang sebenarnya di ujung-ujungnya itu ada pertanyaan, tapi kita dengarkan lagunya pasti semua mikir nih, yang aku cari sebenarnya ini seperti itu ya, terjawabkan dengan mendengarkan lagunya, syair yang didendangkan. Kita dengarkan bersama.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pendengar, terima kasih Anda saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kami ajak Anda yang ingin bergabung boleh silakan untuk di via telepon, SMS dan juga WhatsApp. Ya, kita terima ada penelpon yang bergabung di via telepon ya, di nomor interaktif ada siapa di sana, langsung saja. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana ini? Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Mohon maaf ya barangkali ini karena jaringan ya agak sedikit kurang baik seperti itu. Namun untuk Anda, terima kasih kebersamaannya, partisipasinya juga yang sudah bergabung bersama kita untuk di 0811531119. Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas untuk hari ini. Setelah kami, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Sore yang bertugas ya. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh untuk di setiap acara yang kami hadirkan di sela-sela acara kami di 0811531119. Saya Wina Dewiana mewakili tim Nunukan Siang yang bertugas pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore untuk Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saatnya Kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Telah kita ikuti

0: 101 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa

Selamat sore pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi sore hari ini menyapa Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami di FM 96,3 MHz untuk di wilayah Nunukan, juga di Sebatik di FM 91,5 MHz, baik itu di Semenggaris, Kalabakan, atau Malaysia, juga yang mendengarkan siaran kami saat ini yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan tak lupa juga di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat sore untuk Anda, terus semangat ya buat semua. Dan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan juga setelah pulang dari kerja atau dari manapun sambil mendengarkan siaran kami, semangat selalu untuk Anda sore hari ini dengan cuaca yang begitu teriknya dari pagi hingga saat ini. Semoga berbagai kegiatan Anda juga semuanya bisa Anda selesaikan hari ini. Yang setelah pulang dari kerja akan siap-siap untuk berolahraga sore juga, semangat untuk olahraganya ya. Dan beragam informasi sore hari ini bakal saya hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan juga nanti pada pukul 17 kami juga akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

Dengar kembali lagi sore hari ini, hadir beberapa informasi untuk temani Anda semuanya. Kali ini terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Masyarakat diimbau untuk menjadikan ajang Piala Dunia sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Sadam Husan, mengatakan bahwa perbedaan pilihan tim maupun negara yang didukung merupakan hal yang wajar dalam sebuah kompetisi olahraga. Namun masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan serta saling menghormati agar suasana tetap kondusif. Menurutnya, semangat persatuan harus terus dijaga dalam berbagai situasi, termasuk saat mengikuti perkembangan pertandingan sepak bola dunia. Everia mendukung tim favorit sebaiknya disikapi secara positif dan juga mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan juga kebersamaan. Ia juga mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar yang biasanya digelar oleh komunitas sepak bola maupun kelompok masyarakat. Namun kegiatan nobar diharapkan juga tetap menjaga kebersamaan dan juga rasa saling menghormati meski berbeda dukungan tim. Dan meski demikian, pendengar, animo masyarakat pada Piala Dunia kali ini dinilai lebih menurun dibanding edisi sebelumnya. Perbedaan jadwal dan juga waktu pertandingan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menyaksikan pertandingan maupun melaksanakan kegiatan nonton bareng.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 1 nunukan.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik.

0: mendapatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
2: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
1: Ismet mengatakan, Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
3: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, selamat sore.
1: Sore ini dengan Regita Bayu
0: Dengan
1: Dewi.
0: Regita Bayu. Oke,
1: Iya.
0: baik. Apa kabar Bayu sore ini?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini untuk kru RRI Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuaca cukup cerah pada sore hari ini Dewi.
0: Cukup cerah ya. Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Ya, Bayu,
1: Alhamdulillah.
0: ada kabar apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Pemprov Kaltara dorong regulasi ekspor perikanan, Dewi.
0: Baik, silakan Bayu, selengkapnya bagaimana informasinya?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
2: Ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyu Ninus Ban menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan

0: terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Cukai maupun dari bandara Juanda yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui bandara Juanda kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
0: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juanda Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di RRI Palangkaraya.
3: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Dewi.
0: Apa kabar Angel?
1: Kabar baik dan cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
0: Hampir semua cerah ya.
1: Iya.
0: Ya, Angel ada informasi apa dari Nunukan sore ini Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
0: Oke, Pesparawi. Silakan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di bumi cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung dan berupaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional Pesparawi tahun 2026 ini bisa tampil dengan baik dan maksimal.
2: Ia pun berpesan kepada peserta Pesparawi Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak, dan tampil dengan penuh percaya diri, sportivitas, dan raihlah prestasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, kembali ke rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah. Seluruh kru yang ada
0: Alhamdulillah.
1: di Prosatu RRI Banjarmasin. Gimana Palangkaraya sore ini cuacanya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Hanya Banjarmasin sepertinya yang berbeda ya.
1: Ntar nanti kita gantian ya.
0: Oke, baik.
1: Biar adem
0: Aulia.
1: dikit Palangkaraya.
0: Ya,
1: Baik.
0: betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Aulia.
1: Jadi panas ya,
0: Luar
1: gerah.
0: biasa.
1: Oke.
0: Ya, bagaimana ada informasi apa, Aulia, dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan Jalan Sehat rekan Dewi.
0: Oke, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat mengingati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan Jalan Sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya Jalan Sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya Jalan Sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain Jalan Sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa Jalan Sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita tahu perekonomian kita Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi tunggang.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan Jalan Sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting itu baik dari SDP ataupun dari sisi laut seperti itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan. Makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP seperti Speed, bus AE seperti itu.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya begitu. Oh, iya. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Okay. Jadi begitu.
2: Terima kasih. Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas, pelayanan transportasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Anak dengan Down syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Mm-hmm. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Mm-hmm. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Mm-hmm. Nah, itu. Jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Mm-hmm. Mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan assessment. Nah, assessment ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan, untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah, ini yang berbedanya. Jadi, kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil assessment peserta didik. Nah, jadi assessment ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana? Apakah ke kognitif? Apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya? Mm-hmm. Ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya? Dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Mm-hmm. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen. Gitu. Ini yang kemudian nanti jadikan program. Seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1 atau dengan kata lain satu guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang siswa yang tercatat di SLB itu ada 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang dikenal dengan istilah tunanetra, kemudian hambatan pendengaran atau umum, kemudian gangguan autisme yang dikenal tahun, ya, ada tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing, tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, mm-hmm. ya kita kerjasama dengan sangkar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
1: ini
2: menjadi kegiatan ya?
1: Ekskulnya, mm-hmm. ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan apa namanya, saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau mm-hmm. klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. Masak-masak juga mungkin jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga jahit. Tata boga. Kemudian ya kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Mm-hmm. Sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Mm-hmm. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, mm-hmm. instruksi. Sehingga ini kemudian harus dilakukan tindakan awal dulu. Nah, itu ada proses terapi namanya. Mm-hmm. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Mm-hmm. Nah itu, jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas, ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi, mm-hmm.

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Religi Sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian suci Al-Quran. Dan sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah.

Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab.

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi Adam Alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

Saudara pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkilah.

sejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya, karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali masih bersama kami di Nunukan sore hingga malam hari ini. Untuk Anda semuanya yang sudah selesai melakukan berbagai aktivitas dan sedang menikmati waktu santai dengan keluarga, beristirahat atau juga baru akan berolahraga, baru selesai berolahraga dan sebagainya, menemani Anda, kami juga masih menghadirkan beragam informasi malam hari ini untuk Anda. Dan kali ini pendengar, terkait dengan PMI Nunukan terus menyampaikan informasi kebutuhan darah kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan stok darah. Hal ini disampaikan Ketua PMI Nunukan Sadam Husen. Selain golongan darah umum, PMI juga menghadapi keterbatasan pendonor darah langka. Kebutuhan darah tertentu sering sulit dipenuhi saat dibutuhkan pasien. Jumlah pemilik darah rhesus negatif di Nunukan ini masih sangat terbatas. Atas kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelayanan kebutuhan transfusi darah. PMI mendorong masyarakat memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Donor darah rutin membantu menjaga ketersediaan stok darah daerah.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-537-9995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Pendengar, kembali lagi dengan informasi untuk Anda malam hari ini. Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan, Haja Miskia, mengatakan bahwa kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Haja Miskia juga menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 90.033 warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah, sementara sekitar 60.000 warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan ini mencapai sekitar 150.000 orang. Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan juga memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu dia pendengar, beragam informasi telah kami hadirkan menemani Anda sedari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, tetap stay bersama kami di Pro 1 Nunukan, dan nantinya pada pukul 20 kita juga akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

Jika area pantai semakin menyusut, maka tempat untuk nelayan parkir perahunya akan semakin sedikit, sehingga akan sulit untuk menyimpan perahu di tepi pantai. Selain itu, keindahan pantai bisa berkurang karena terjadinya abrasi yang cukup besar. Peristiwa abrasi sebenarnya pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Berikut ini cara mencegah abrasi pantai. Yang pertama, larangan menambang pasir. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Dan yang ketiga, menanam bakau. Sudah seharusnya kita untuk mencegah terjadinya abrasi laut yang disebabkan oleh manusia. Sementara itu, kita juga berperan dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan karena abrasi dari faktor alam. Dengan demikian, pesisir pantai tetap menjadi indah dan sumber daya laut tetap ada, sehingga perekonomian penduduk sekitar bisa mengalami peningkatan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPP RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ada upaya.

0: insentif convention and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
1: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
0: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
2: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
0: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
4: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
6: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
7: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
8: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini.

0: Ini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
4: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pilih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
3: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
5: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat lihat lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
3: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di sektor 9 daerah kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
8: Iya. Pak ini bersama ibu.
9: Iya.
8: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
9: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu, jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
7: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
10: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
11: Halo, saya Awang.
10: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
11: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
10: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
11: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
10: Ya, terima kasih Mas Awang.
11: Ya, sama-sama.
10: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Di buan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin tergelora. Gubernur Maluku Henry Cleverisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di

0: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia dan Nukan, dan saya Rustam Salim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.
1: 96,3 Pro 1 Nukan.

0: satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, informasi kali ini masih di Piala Dunia. Kami akan hadirkan terkait tentang hasil pertandingan di grup I. Perancis berhadapan dengan Senegal dengan hasil Perancis 3, Senegal 1. Kemudian di grup I, Irak berhadapan dengan Norwegia, Irak 1, Norwegia 4. Dan selanjutnya di grup J, Argentina berhadapan dengan Aljazair, Argentina 3, Aljazair 0. Di grup J, Austria bertemu dengan Yordania, Austria 3, Yordania 1. Sementara di grup H, Spanyol berhadapan dengan Tanjung Verde 0-0. Di grup G, Belgia berhadapan dengan Mesir 1-1. Arab Saudi di grup H, Arab Saudi berhadapan dengan Uruguay 1-1. Di grup G, Iran berhadapan dengan Selandia Baru 2-2. Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya, tepatnya pukul 17 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, Portugal akan berhadapan dengan Kongo, itu di grup K. Dan di grup L, Inggris akan berhadapan dengan Kroasia pada tanggal 18 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup L, Ghana akan berhadapan dengan Panama tanggal 18 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Sementara di grup K, Uzbekistan berhadapan dengan Kolombia tanggal 18 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di grup A, nantinya Ceko akan berhadapan dengan Afrika Selatan pada tanggal 18 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk di grup B, Swiss akan berhadapan dengan Bosnia pada tanggal 19 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Untuk di grup B, Kanada akan berhadapan dengan Qatar pada tanggal 19 Juni 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Dan di grup A, pada tanggal 19 Juni 2026 Meksiko akan berhadapan dengan Korea Selatan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup D, nantinya Amerika Serikat akan berhadapan dengan Australia pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Di grup C, Skotlandia akan berhadapan dengan Maroko pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di grup C, Brazil akan berhadapan dengan Haiti pada tanggal 20 Juni 2026 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Di grup D, Turki akan berhadapan dengan Paraguay pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk di grup F, Belanda akan berhadapan dengan Swedia pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di grup E, Jerman akan berhadapan dengan Pantai Gading pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Di grup E, Ekuador akan berhadapan dengan Curacao pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di grup F, Tunisia berhadapan dengan Jepang pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan di grup H, pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat, Spanyol akan berhadapan dengan Arab Saudi. Di grup G, Belgia akan berhadapan dengan Iran pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Di grup H, Uruguay akan bertanjung dengan Tanjung Verde pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah. Di grup G, Selandia Baru akan berhadapan dengan Mesir pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk grup J, Argentina akan berhadapan dengan Australia pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di grup I, Prancis akan berhadapan dengan Irak pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Masih di grup I juga, Norwegia akan berhadapan dengan Senegal pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di grup J, Yordania akan berhadapan dengan Aljazair pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup K, Portugal akan berhadapan dengan Uzbekistan pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di grup L, Inggris akan berhadapan dengan Ghana pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Di grup L, 24 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, Panama akan berhadapan dengan Kroasia. Di grup K, Kolombia akan berhadapan dengan Kongo pada tanggal 24 Juni 2026. Itu dia pendengar, jadwal pertandingan Piala Dunia untuk 2026. Nanti kita akan update terus untuk jadwal pertandingan pada tanggal 25, 26 dan selanjutnya. Sementara untuk hasil pertandingan yang seperti saya sampaikan, saya ulangi untuk hari ini, di mana grup I, Prancis berhadapan dengan Senegal, Prancis 3, Senegal 1. Di grup I, Irak berhadapan dengan Norwegia, Irak 1, Norwegia 4. Sementara di grup C, Argentina berhadapan dengan Aljazair, Argentina 3, Aljazair 0. Sementara di grup J, Austria berhadapan dengan Yordania, Austria 3, Yordania 1. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang hasil pertandingan bola dan jadwal pertandingan bola Piala Dunia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Sahabat data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Ria Risti Fauzi dan Liz Menawat yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya mas. Ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta Bintang Radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semuanya pendengar dari RRI
1: Pro 1 Rindu, Pro
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget. Betul. Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
1: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang rindu.
0: Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Ria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita biasa
2: ada berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong
2: ta.
1: Kita ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Ena Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti.

0: yang
1: okay.
0: Dan Pak Gandhi tentunya.
1: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
1: Oke.
0: Okay. Wow,
1: luar biasa. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
0: Loh, lagunya Ria memang keren.
1: Memang keren-keren.
0: Keren banget dan semuanya hits.
1: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
0: Iya, maka itu terus
3: dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
0: Jadi ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
1: Ya kita enggak bisa nonton, Mbak.
0: Enggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
1: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
0: konsernya nanti.
1: Ikut.
0: Ceritanya gimana?
1: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
0: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Okay.
3: Ya. Kita keep contact selalu menanyakan kabar dan Ria itu bestie banget ya sama gue karena
0: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana
3: bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
0: Waduh,
3: kan masih muda sekali, ya kan?
1: Seperti masih 35 ya.
0: Enggak,
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
1: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Iya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken
2: sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
0: Ya kayak kita dulu ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
0: Kita.
2: Udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini? Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
1: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
0: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
0: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
1: Gitu ya.
0: Ya Balis ya.
3: Betul tidak.
0: Enggak berubah.
1: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
0: Wow.
2: Alhamdulillah
0: kosong.
2: Ada.
0: Kosong.
1: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
0: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti
0: aku
2: langsung gini. Enggak pasti Ita mau enggak sih nyanyi lagu
0: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah itu aku
0: ya.
2: Tuh,
0: next ya Maria ya. Siap.
1: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
0: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
1: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
0: Bang Albert.
4: Halo.
1: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
0: dan Mbak Lis.
1: Sama Mbak Lis.
4: Oh.
2: Ya. Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Oh. Oke. Okay.
0: Sama-sama Fauzi,
2: tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
1: Orang Medan
2: gitu ya.
0: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
0: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
1: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
1: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
0: Nanti ditampung, nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Kalau musikan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
1: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu matangga lah begitu.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
0: Ini? Bang.
4: Itu saja.
1: Itu saja ya.
0: Oke Bang Albert.
1: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
0: Bu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ana juga
1: halo,
0: cantik.
1: Halo, langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
0: Bercanda Bu Ana, bercanda.
1: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
0: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh, awet
2: Ibu Ana.
5: Muda banget.
0: Betul.
2: Kelihatan.
1: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
1: Siapa itu? Mbak Lis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
1: Oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
1: Iya betul.
5: 88.
2: Betul. Masih
0: ingat loh, masih ingat loh Bu Ana.
1: Kan.
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
1: Wow. Iya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
1: Oke. Okay. Ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
1: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
1: Yang mana daripadanya?
5: Dari
0: Bu Ana jangan.
5: Okay. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap. Ditungguin ya. Bu Ana.
5: Nanti ya salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang. Hmm. Pandi Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Kita menuju Manado.
0: Manado ada Bang Beni.
1: Bang Beni Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis, Mbak Lis Menawati ya.
1: Siap, betul.
2: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay.
6: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
1: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Okay. Buat saya nggak ada ya?
6: Mas Yudi, salam ya.
1: Silakan.
0: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung. Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono,
1: Ayu
6: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
0: Bang Andi,
1: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
1: Silakan.
0: Langsung ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
0: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
0: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Karena ada IG-nya di sini ya.
0: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Lauli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang di Sorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Bausi gitu.
0: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Makasih. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Andi.
7: Dan terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, aku diucapin.
0: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, besok kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
0: Iya.
8: Ismail.
0: Siap.
1: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
8: Ruang Rindu, program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
0: Kita kepo
8: bintang tamunya.
1: Oh,
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
2: Okay. Selamat
8: salam
2: malam.
8: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya, banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauti dan Mbak Liz dan
2: terima
8: semoga
2: kasih,
8: semuanya selalu
1: terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulugung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Selamat
8: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
0: Itu
2: ya,
0: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a reason.
1: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi enggak salah aku lagunya itu.
0: Ya kan? Tuh keren ya, Mbak. Cuma udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya,
2: karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku nggak berenang. Aku tuh nyanyi
0: nyumbang nyanyi,
2: nggak dibayar.
0: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi.
0: Supaya
2: nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
0: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
0: banyak ya.
2: Okay. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol.
1: Oh.
2: Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
0: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
0: Emang aku sampai terpukau barusan. Enggak nyangka
2: dan
0: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
0: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nyanyi pembukanya.
1: Iya. Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
1: Okay.
3: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
1: Okay.
3: Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
1: Okay.
3: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun di tempat
1: saya. Oh, di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla. Okay. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Iya, iya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, iya, iya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
0: Itu yang balis ya. Iya.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
0: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
1: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
0: udah. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
0: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
0: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
0: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
0: yang bisa nyanyi.
2: Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil.
1: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, gak kayaknya juga nggak begitu bisa.
0: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis
3: saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
0: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
0: enggak, malas.
2: Khususnya kayak terpaksa. Anak emaknya
0: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Gak ada soulnya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?
0: Bisa gitu ya?
3: Iya, gak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
2: Yeah.
3: Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
3: dia
1: mau.
3: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Iya, sekolah sama kuliah. Ya,
0: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya,
0: iya. Nah,
2: itu nyanyi. Oh, maksudnya anaknya?
0: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
0: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
0: Oh iya, main gitar. Ya, main musik. Say.
1: Fales, Say.
0: Fales, Say. Dia kan panggil aku Say. Karena kita paling, Mas.
3: Yang paling kecil malah ini. Say. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
0: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
0: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya,
3: ya. Betul. Aduh.
0: Seru pastinya.
1: Siap.
0: Seru
1: nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak musik, berdua? Iya, selain nyanyi.
0: Maria dan Balis
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
0: ibu rumah tangga
2: tiarap. Tiarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
0: Maria Macuk
2: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Iya. Oh, masakannya
1: cateringnya.
0: Itu mana loh?
2: Coba dikirim ke
1: senang
3: hati Mbak Ita.
1: Siap.
0: Masakannya.
2: Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku enggak pernah sekolah.
0: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Okay.
0: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
0: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
1: Aha.
2: Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
0: Oh ini suaranya Risa, ini suaranya Risa.
2: Iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
0: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
2: Kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
0: Punya ciri khas.
2: Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama itu orang.
0: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
0: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, okay, semuanya ya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album Masya ketiga Allah. Album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke. Okay.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
0: Wah,
2: alhamdulillah
0: prestasinya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royalti udah enggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
0: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
0: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
0: masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Baria konser bareng Lis. Itu? Baria sama Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edisi
2: Litonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya Om,
3: tapi seru pastinya.
2: Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura
2: kan kita pernah berapa kali
1: datang. Oh iya ya, tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan. Memang yang program dari
1: Jaksel.
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Nah, Wong Surabaya
1: ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
2: iya nggak tahu ya, suaranya kan
3: iya
2: cantik, suaranya bagus banget ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia gak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Niken sama Julian Bisa, dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung.
2: Oke, saat itu
3: nggak
2: pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gue?
3: Mau nggak sih? Gitu. Ya mau aja kok. Mbak Ria nggak ngaku. Next.
1: Konser kedua. Kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya. Aduh.
1: Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Dan ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah itu ya. Oh ya kan gak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa dia waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali, ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya. Ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang. Teteh Dinda.
4: Saya pangesta
0: ya. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok keputus?
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh, Jojo
2: Propapat.
0: Mereka enggak ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama itu Nafa Urbah itu juga sama loh.
1: Wih, sama Nafa gaya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lis.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica, didengarin di ini, di table, di sudut, dari sudut, table yang di sudut, sambil menikmati
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi,
1: iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Enak banget ya.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir itu aja terakhir. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga. Ya.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa. Sakit
1: Allah
3: banget kan? Jadi
1: menyiksa,
3: kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke, okay. Sepatu dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Di TV ya. TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada Krispatikawa.
3: Iya.
6: Almarhum Krispatikawa.
3: Okay.
6: Zuhra.
3: Betul iya. Sekali.
6: Ya. Itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada iya. Albumnya ada Mas Yudi dan Mbak
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: iya.
1: Iya, maksudnya tuh Maria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Hmm. Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widu. Duri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, termasuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel. Tapi akhirnya, alhamdulillah.
1: Kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia. Kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini. Nih kayak aku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya.
1: Iya.
3: Jadi rekamannya ya, rekamannya ya, berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue terusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku dalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada ya.
1: Aku juga nggak ada.
3: Nggak ada ya. Ikut pencipta aja sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Banyak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Waini.
3: Shintaro, Yai Waini. Terus Kokorono Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Balis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: baru kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita ngobrol bulan lalu.
3: Oke. Masih barengan tuh. Bisa nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya ceritanya ya.
0: Oke, okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Panas Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silakan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu.

0: itu di mana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: Beneran gak pengen harta ya, nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
0: Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya. Ya, doanya.
3: Selalu sehat selalu.
0: Mbak Amin.
3: Tetap semangat,
1: semangat Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
1: Monggo Pak. Dimana
3: saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
0: Siap. Boleh, terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
0: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Yalis? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih.
4: Iya betul. Ini tenggak-tenggak gitu. Ini Mbak Tau, ini Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh ya, perlu salam balik ya tadi itu yang
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.

0: Terus uang BP3-nya 250. Aduh, ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Wow, jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget, gitu. Maria.
0: Ya, alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa kedua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
2: Alhamdulillah. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
3: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul anak-anak. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
1: Luar biasa ya.
2: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
2: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: Misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa iya enggak B?
1: Tuh semuanya tuh.
2: B kita yang punya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, itu tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng nih, langsung DM lo Mas.
1: Ganteng banget ya Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel lo sama yang
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak
2: Ria,
0: Mbak Ria,
2: Mbak Ria, Mbak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya
2: besok.
4: Kalau bulan bisa ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
4: Mbak Endang. Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
1: Yes, okay.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
2: S. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tukar
1: senyuman.
2: Nah, kan
1: sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: hilang ya, peluangnya.
1: Judulnya aduh. Oh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar itu kayak begitu.
1: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa Pak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Kau dan Aku. Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira yang Maria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Maria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih. Salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Artisnya sebutin apa
0: lagunya? Lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
0: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi
0: dong. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
2: 4. Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa ayo, lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh pada.
1: 5 deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah, donatnya 2.
0: Lagunya Lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik
1: Pintu.
0: Betul, Melodi
2: Sendu. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin bener. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya. Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku gak tahu itu judulnya. Begitu denger, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Okay. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta.
2: Weh, Mbak, album
1: Sepatu Kulit Rusa.
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Cinta. gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnamasari.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Yeah. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tanya
1: kali ini.
5: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya, Gayatri. Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Iya,
5: kalau dia Gayatri.
0: Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ultah untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
1: Amin. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang mantap. Jos bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
2: acara Selecta Pop benar.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kalau kita
2: judulnya
0: dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: Rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resi Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Gak pingin loh.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Mbak mungkin Alice. Ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari Ruang Rindu. Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: Dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di
0: festival.
1: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Yay.

0: Baik, mendengar hadir manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Ruang Rindu Nasional. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Nenukan Serus Dimur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Waktu menunjukkan pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita berada di segmen Nenukan malam ini. Kita akan berbagi info tentang budaya dan seni tradisional yang ada di Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, benar informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang mengenal ritual jamasan pusaka satu suruh. Begini prosesnya. Yuk sama-sama kita simak. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro merupakan waktu sakral. Berbagai tradisi digelar pada bulan pertama dalam penanggalan Jawa ini. Salah satunya ritual jamasan pusaka. Masyarakat Jawa pasti sudah tidak asing dengan ritual ini. Ritual sakral ini digelar pada satu suro setiap tahunnya. Banyak daerah di Pulau Jawa menggelar ritual jamasan pusaka. Lantas, apa penjelasan dari jamasan pusaka? Yuk kita mengenal singkat apa itu ritual jamasan pusaka. Apa itu jamasan pusaka? Dilansir dari situs resmi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ritual jamasan pusaka adalah mencuci benda pusaka berupa keris atau senjata dan peninggalan nenek moyang. Jamasan pusaka ini merupakan warisan budaya yang menjadi kebanggaan dari identitas daerah. Kata jamasan berasal dari bahasa Jawa kromo inggil, ia memiliki arti cuci, membersihkan atau mandi. Sedangkan pusaka adalah sebutan dari benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan tersendiri. Perawatan keris sebagai salah satu pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, dalam ritual jamasan pusaka ini, sebilah keris harus disucikan dalam proses sakral. Proses ini yang dilaksanakan setiap satu suro sebagai bentuk penghormatan. Ubo rampe menjadi salah satu rangkaian ritual jamasan pusaka yang tidak boleh dilewatkan. Ubo rampe yang dimaksud adalah memberikan jajan pasar, wewangian seperti dupa dan minyak, air kelapa, serta berbagai bunga-bunga seperti kantil, mawar, dan melati. Nah, masyarakat Jawa juga melaksanakan tumpengan atau doa bersama sebagai wujud syukur dan menyucikan diri dalam ritual jamasan pusaka. Tumpengan menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik dan bijaksana. Pasalnya, membersihkan keris diibaratkan sebagai membersihkan diri sendiri. Bahkan, proses pembuatan keris pun mengajarkan nilai-nilai doa dan semangat kuat, kesabaran, ketelitian, serta ketekunan. Nah, keris juga memiliki banyak nilai filosofi kehidupan. Seperti setiap komponen keris, mulai dari pegangan keris, gonjo, tikel, alis, pijetan, hingga greneng. Nah, komponen ini mengandung kisah yang menceritakan perjalanan mendalam kehidupan manusia. Tak heran, jamasan pusaka ini menjadi ritual budaya yang sangat dihormati dan dianggap sakral. Tahapan penting prosesi jamasan pusaka, apa saja tahapannya? Ya, kita simak, ini dia. Yang pertama, susilaning ngolos duwung. Pertama-tama, penjamas atau perawat benda pusaka akan melakukan tahapan ini, di mana penjamas akan memberikan penghormatan kepada pembuat dan pemilik pusaka. Dua, mutih. Kemudian dilakukan mutih, yaitu pusaka dibersihkan dari kotoran dan karat. Pembersihan pusaka menggunakan campuran abu dari arang kayu jati, jeruk nipis, dan deterjen. Ketiga, warangan. Dalam proses ini, pusaka akan direndam. Perendaman pusaka dilakukan di dalam air campuran khusus batu warangan dengan air perasan jeruk nipis. Nah, akun YouTube Museum Seno Budoyo menjelaskan batu warangan merupakan batu dengan campuran kandungan arsen, kapur, dan belerang. Namun, kini diganti dengan arsen. Nah, tujuan awal warangan untuk menampilkan pamor pada koleksi keris. Caranya, air perasan jeruk nipis dan arsen digosokkan pada koleksi keris secara searah menggunakan kuas. 4. Keprok. Nah, ini dia nih. Keris kemudian dicuci menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan yang mengandung asam. Setelah bersih, pusaka dikeringkan dengan kain, lalu melalui proses keprok dan dijemur di bawah sinar matahari, dan beberapa waktu setelah kering permukaan, pusaka kembali diberi warangan dengan cara dioleskan berkali-kali.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing setinggi 2 sampai dengan 8 meter yang berada di puncak struktur yang akan dilindungi dan yang terhubung ke minimum 2 konduktor yang mengaliri dan 2 sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar radio manapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang mengenal keris Bali, warisan budaya dan keindahannya. Ini dia. Setiap tahunnya Indonesia merayakan Hari Keris Nasional yang jatuh setiap tanggal 19 April lalu ya. Perayaan ini merupakan sebuah momentum untuk merefleksikan makna keris dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Keris tidak hanya dikenal sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai simbol identitas, spiritualitas, dan karya seni bernilai tinggi. Pengakuan dunia melalui UNESCO menegaskan keris merupakan bagian daripada warisan budaya, tak benda yang memiliki nilai universal. Dalam perkembangannya begitu banyak keris yang tersebar di wilayah Pulau Jawa termasuk Bali. Keris Bali menampilkan kekayaan bentuk, ukiran, dan filosofi. Ukuran tersebut mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai kehidupan. Setiap detailnya mengundang makna yang diwariskan lintas generasi. Melalui peringatan ini, upaya pelestarian keris diharapkan terus diperkuat agar warisan budaya tersebut tetap hidup dan relevan bagi generasi masa kini dan mendatang. Mengacu pada buku Takso, Keris Bali karya Fadlison, data arkeologis menunjukkan bahwa budaya keris berawal dari Jawa, lalu menyebar luas ke seluruh Nusantara. Proses ini melahirkan beragam gaya dan corak keris yang menyesuaikan dengan adat serta budaya masyarakat setempat. Bagi masyarakat Bali, keris merupakan karya budaya yang dijaga secara utuh baik dari sisi bendawi maupun non-bendawi. Selain sebagai benda pusaka, keris juga memiliki nilai kesakralan yang dimanifestasikan dalam harapan, doa, serta nilai-nilai luhur. Karena itu, keris tidak hanya dipandang sebagai objek yang indah, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang syarat makna. Nah, dalam kehidupan masyarakat, keris Bali memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai bagian daripada upacara adat dan ritual, simbol status dan identitas, pusaka yang dihormati, karya seni bernilai estetika, serta simbol nilai spiritual. Nah, dari sisi estetika, keindahan keris dapat dilihat melalui dua dimensi. Pertama, keindahan visual yang tampak pada bentuk, material logam, teknik penampakan, serta detail pengerjaan. Kedua, keindahan spiritual yang berkaitan dengan nilai, kepercayaan, dan falsafah hidup. Dalam budaya Bali, dimensi spiritual keris sangat kuat, dipercaya sakral, mengandung ajaran hidup, serta penghubung manusia dengan Tuhan. Melalui peringatan Hari Keris Nasional, upaya pelestarian warisan budaya diharapkan terus diperkuat. Hal ini dilakukan agar tetap hidup dan relevan bagi generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Itu dia pendengar terkait tentang budaya keris.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kali ini kami hadirkan dua buah lagu. Ini ada Putri Cening Ayu yang dinyanyikan oleh Juni Putri, kemudian Rindu Seberang Lautan. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya di malam ini. Yuk, sama-sama kita dengarkan seperti apa Putri Cening Ayu dan Rindu Seberang Lautan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang bundengan mendunia. Begini cerita Mulyani menjaga warisan budaya Nusantara. Semangat perjuangan Radeng Ajeng Kartini terus hidup dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh Mulyani, seorang pegiat seni bundengan asal Wonosobo. Ia menuturkan ketertarikannya terhadap bundengan berawal dari keprihatinannya melihat alat musik tradisional tersebut. Alat musik tradisional tersebut nyaris tidak dikenal generasi muda pada 2015. Ia kemudian terdorong untuk belajar dan menggali potensi diri demi menghidupkan kembali kesenian tersebut. Sebagai wanita yang ingin menyerap energi positif dan semangat dari Ibu Kartini, saya mewujudkan dengan belajar bundengan, katanya dalam gelar bicara perempuan bermimpi. Seiring berjalannya waktu, upaya tersebut membuahkan hasil. Ia berkesempatan memperkenalkan bundengan ke kancah internasional, diantaranya ke Sydney dan Melbourne, serta ke Chiang Mai, Thailand. Tidak hanya itu, ia juga terlibat dalam film berjudul Empu dengan menggunakan bundengan dan topeng sebagai properti. Keterlibatannya dalam film tersebut membawanya masuk nominasi dalam ajang perfilman di Berlin. Dengan penuh keberanian, ia bahkan membawa bundengan ke luar negeri dan memainkannya di ruang publik. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Baginya, hal tersebut merupakan wujud nyata kecintaan terhadap tradisi. Selain sebagai seniman, ia juga dikenal sebagai pendidik yang telah lebih dari 30 tahun mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia memilih menyebut mereka sebagai anak istimewa dan terus mendorong mereka untuk tampil serta berekspresi melalui seni. Menurutnya, mendampingi dan mengantarkan anak-anak tersebut untuk tampil di berbagai panggung termasuk di Taman Mini Indonesia Indah menjadi kebahagiaan tersendiri. Ia menegaskan pengabdiannya melalui seni dan pendidikan merupakan bentuk peran sebagai Kartini masa kini. Namun menurutnya anggapan tersebut terpatahkan ketika tim kurator berhasil menghimpun puluhan karya perempuan yang layak dipamerkan. Pada penyelenggaraan pertama, IWA menghadirkan 34 seniman perempuan lintas generasi melalui pameran bertajuk The Quartin Opens. Setelah sempat vakum selama lebih dari satu dekade, IWA kembali digelar pada 2019. Kembalinya pameran tersebut kemudian menampilkan perkembangan signifikan dalam karya berupa perempuan.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik mendengar, hari manapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan renungan dengan judul Jadilah Pahlawan Untuk Dirimu Sendiri. Selamat mendengarkan.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi. Hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Rashidi, menyapa Anda untuk di edisi siar hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, di mana sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an di program Mutiara Pagi, akan kami hadirkan untuk Anda surah Al-Anfal ayat 65 sampai dengan selesai, akan dilantunkan Qori'ah Nadia Nur Fatimah. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada

kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. Keempat, memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua."

0: Baik, saudara pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami untuk di program Mutiara Pagi di edisi siar hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti tausiah untuk hari ini. Topik yang akan disampaikan bersama narasumber kami sudah hadir di studio saat ini ada Ustadz Anam Azhari adalah pergantian tahun, perbaiki ibadah, perbanyak taubat. Dan pendengar, kami juga nanti akan ajak Anda bergabung ya, berpartisipasi di akhir acara kita kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit begitu. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan barangkali bisa melalui langsung di telepon 0811-531-1945. Kami informasikan juga saat ini siaran kami selain dapat Anda dengarkan melalui radio, silakan bergabung bersama kami, tonton kami langsung untuk di media sosial RRI Nunukan melalui official YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan. Baik, langsung saja untuk waktunya kita silakan Ustadz Anam Azhari, sekali lagi topik yang akan disampaikan terkait pergantian tahun, perbanyak ibadah, perbanyak taubat. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman lisani, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat, rahmat dan anugerah hidayahnya kepada kita, sehingga dengan nikmat, rahmat dan anugerah hidayahnya hari ini kita bisa melanjutkan kewajiban kita, melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wasilah hidayah kita. Dan wasilah hidayah yang lain kita doakan jazahumullahu khairu. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairu. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pergantian tahun, kita saat ini sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Kita sudah memasuki bulan Muharram kembali. Dan tentunya ketika terjadi pergantian tahun, pergantian masa, ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih memperbanyak muhasabah. Memperbanyak muhasabah, mengkoreksi terhadap diri kita, bagaimana amalan kita setahun yang lalu dan bagaimana dosa-dosa kita setahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita keadaan tahun yang akan datang. Itu keadaannya akan jauh lebih berat, akan jauh lebih buruk keadaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang suatu zaman pada kalian. La ya'ti alaikum zamanun, tidaklah datang suatu zaman, suatu masa pada kalian illal ladzi ba'dahu syarrum minhu, kecuali tahun yang akan datang keadaannya syarrum minhu, akan jauh lebih jelek. Di dalam hadis riwayat lain bunyinya, la ya'ti 'alaikum 'amun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu, tidaklah datang suatu tahun pada kalian melainkan tahun yang akan datang itu keadaannya jauh syarrum minhu, jauh lebih jelek daripada tahun tersebut. Ini menunjukkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang beratnya keadaan yang akan kita hadapi, yaitu beratnya keadaan untuk mempertahankan hidayah keimanan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba pergantian tahun seperti ini untuk bisa berusaha muhasabah diri kita. Yang kita usahakan untuk kita koreksi muhasabah diri kita adalah dua hal. Yang pertama, bagaimana amal ibadah kita setahun yang lalu. Di tahun 1447 Hijriah. Yang kedua, yang coba kita koreksi adalah bagaimana dosa-dosa kita setahun yang lalu, di tahun 1447 Hijriah. Sehingga dengan adanya kita muhasabah, kita koreksi diri kita setahun yang lalu bagaimana amal dan dosa kita, maka ini menjadi awal untuk memperbaiki diri kita di tahun depan 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pesan kepada kita dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Dan ayat ini insyaallah setiap hari Jumat kita dengar ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Adalah bagaimana kita memahami syariat Islam yang berupa perintah, kemudian kita kerjakan. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apapun yang disampaikan, didatangkan oleh Rasul kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah, laksanakan, termasuk syariat yang berupa perintah yang didatangkan Rasul kepada kalian, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau ada yang dilarang oleh Rasul, berhentilah. Itulah yang disebut takwa, ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian Allah berfirman, memerintahkan kepada kita, wal tanzur, dan hendaklah meneliti, melihat nafsun diri, ma qaddamat lighadin, apa yang sudah ia persiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Apa yang sudah diri ini persiapkan untuk kehidupan besok, kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat. Itu yang Allah perintahkan kepada kita, supaya kita terus mengkoreksi pada diri kita, supaya kita ini bermuhasabah. Sebenarnya tidak tahunan, tetapi setiap saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap saat diri itu selalu berusaha untuk bermuhasabah, melihat apa yang sudah ia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Nah, adalah menjadi momen yang tepat bagi kita untuk kita muhasabah diri kita, untuk mengkoreksi diri kita tentang bagaimana amal kita setahun yang lalu dan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Karena keadaan kedepannya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, akan jauh lebih berat keadaan di dalam kita mempertahankan hidayah keimanan yang sudah Allah titipkan dalam diri kita. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pesan kepada kita, yusikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila kos'atiha. Yusikul umam, hampir-hampir nanti ada masanya segolongan umat, segolongan orang-orang yang mana mereka ini akan berusaha untuk mempengaruhi kalian orang-orang iman. Rasulullah menggambarkan antada'a alaikum, mereka akan berusaha mengajak kalian, mempengaruhi kalian untuk bermaksiat, untuk tidak taat, untuk tidak takwa. Kama tada'al akalatu ila kos'atiha. Rasulullah sampai menggambarkan ajakan mereka itu sangat sulit untuk ditolak, karena dengan cara yang halus dan menyentuh pada hal-hal yang kita senangi. Sampai Rasulullah menggambarkan kama tada'al akalatu ila kos'atiha, sebagaimana gambarannya orang yang diajak untuk makan. Ajakan makan itu adalah ajakan yang paling sulit untuk ditolak. Paling sulit untuk ditolak. Dan Rasulullah menggambarkan itu. Nanti ada masanya di akhir zaman itu, kita orang-orang yang beriman begitu mudah dipengaruhi untuk tidak taat, untuk tidak bertakwa, dan untuk bermaksiat. Saat ini sudah kita lihat keadaan itu, begitu mudahnya kita dipengaruhi untuk tidak taat, begitu mudahnya kita dipengaruhi untuk tidak menegakkan sholat lima waktu. Hanya dengan satu alat namanya gadget, begitu mudahnya kita dipengaruhi untuk tidak sholat, begitu mudahnya kita dipengaruhi untuk tidak menegakkan sholat lima waktu hanya dengan satu alat namanya gadget. Entah itu handphone, entah itu tablet, entah itu komputer, entah itu laptop dan lain sebagainya yang bisa mengakses apapun itu. Lupa kita dengan kewajiban menegakkan sholat lima waktu kita. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila kos'atiha. Mereka akan begitu mudah mempengaruhi kalian untuk bermaksiat, mempengaruhi kalian tidak taat, mempengaruhi kalian untuk tidak takwa. Kama tada'al akalatu ila kos'atiha, sebagaimana seseorang yang diajak untuk makan, begitu sulitnya kita untuk menolak ajakan makan. Itulah keadaan kita saat ini. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Terus keadaannya di depan itu akan semakin berat di dalam kita mempertahankan hidayah keimanan itu. Nah, maka momen pergantian tahun seperti ini kita manfaatkan untuk muhasabah, untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah di pergantian tahun seperti ini. Yang pertama yang harus kita coba untuk nilai di tahun 1447 Hijriah yang lalu adalah bagaimana amal ibadah kita, terutama sholat lima waktu kita. Coba bagaimana 1447 Hijriah, setahun yang lalu, bagaimana sholat lima waktu kita? Apakah sama sekali kita tidak sholat? Apakah sholat kita bolong-bolong? Apakah kekhusuan sholat kita baik, ataukah kekhusuan sholat kita juga tidak baik? Ini dulu yang coba untuk kita koreksi, karena sholat itu sebagai tolok ukur dari semua ibadah-ibadah yang lain. Koreksi saja sholat kita dulu, bagaimana? Ketika kita jumpai sholat kita, ternyata masih banyak yang tidak sempurna. Mungkin kita dengan sengaja meninggalkan sholat lima waktu, atau mungkin kita malas, mungkin kita pilih-pilih. Sholat ini kita kerjakan, sholat ini kita tidak kerjakan. Ini semuanya ada ancamannya. Mungkinlah kita sudah koreksi sholat kita di tahun yang lalu, ternyata kita jumpai sholat kita masih bolong-bolong. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa itu adalah salah satu sifat orang munafik, dan itu sangat berbahaya bagi kita. Ini namanya proses muhasabah. Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu ketika mereka berdiri sholat, maka mereka malas. Itu bisa jadi terjadi pada diri kita. 1447 Hijriah yang lalu, koreksi sholat kita. Malaskah kita menegakkan sholat lima waktu? Atau mungkin kita dengan sengaja meninggalkan sholat lima waktu kita? Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Perbedaan antara kita dengan mereka, orang-orang yang tidak beriman, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka hukumnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Sampai Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita seperti itu. Muhasabah, bagaimana? Koreksi bagaimana tahun lalu? Apakah kita sengaja meninggalkan sholat lima waktu? Kalau iya, bisa jadi kita ada sifat kekafiran dalam diri kita. Atau sholat kita masih bolong-bolong, sengaja kita pilih, kita pilih sholat kalau waktunya sempat. Bisa jadi ada sifat munafik dalam diri kita. Kalau kita jumpai dua ini, ternyata masih ada di tahun yang lalu 1447 Hijriah, maka jadikan 1448 ini tahun terbaik bagi kita. Perbanyak ibadah, perbaiki sholat lima waktu kita. Kalau sholat lima waktu kita sudah baik, maka ibadah yang lainnya insya Allah akan ikut, karena sholat lima waktu adalah sebagai tolok ukur dari ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua yang harus kita coba untuk perhatikan dari tahun yang lalu 1447 Hijriah adalah bagaimana dosa-dosa kita. banyak atau tidak? Tentunya sangat banyak. Nah, kalau sudah kita jumpai bagaimana dosa kita 1447 Hijriah lalu, kita jumpai dosa kita banyak. Resolusi terbaik di tahun 1448 Hijriah adalah kita memperbanyak taubat. Tingkatkan ibadah kita dan perbanyak taubat. Seperti yang sudah Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannah. Pasti Allah akan menerima taubat kalian. Pasti Allah akan menerima taubat kalian, wa yadkhilukum jannah, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Membersihkan diri kita dari semua kesalahan, dari semua dosa. Maka di tahun 1448 Hijriah ini diawali dengan muhasabah, diawali dengan mengkoreksi bagaimana amal kita di tahun yang lalu 1447 Hijriah. Yang kedua, mengkoreksi bagaimana dosa-dosa kita setahun yang lalu di 1447 Hijriah. Kemudian kita persiapan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang hebat itu adalah dia sudah mengkoreksi dirinya ini tadi di 1447 Hijriah lalu bagaimana amal dan dosanya. Kemudian yang terbaik, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia mempersiapkan dirinya di 1448 Hijriah, perbanyak ibadah, tingkatkan ibadah, dan perbanyak taubat, sehingga di tahun baru ada semangat baru untuk bisa memperbaiki ibadah dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barakah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tana Mazhari. Ya, topik yang disampaikan untuk hari ini terkait pergantian tahun, perbaiki ibadah, perbanyak taubat. Dan seperti biasa begitu ya Ustaz ya, kalau kita mau menyambut tahun baru seperti itu, di khususnya untuk di tahun ini 1448 Hijriah. Nah, ini banyak hal-hal yang barangkali kita anggap kecil seperti itu ya, ah nanti, misalnya nih untuk ibadah sholat seperti itu Ustaz, terkadang untuk ibadah sholat ini yang barangkali minimal atau bisa kita laksanakan dalam waktu 5 menit seperti itu untuk satu waktu. Untuk ibadah lainnya misalnya sedekah atau juga ibadah melakukan kegiatan sosial, kita melakukannya, mikir, merencanakan itu berhari-hari, kita mampu melakukan itu gitu Ustaz. Tapi untuk ibadah kita terkadang masih tadi disampaikan Ustaz, milih-milih waktunya, kemudian juga kayak minum obat ya, kita mengaturnya untuk satu hari berapa waktu yang mampu kita lakukan gitu Ustaz. Nah, ini seperti apa Ustaz? Masih ada saja hal-hal seperti ini atau ketidaksadaran kita sebagai manusiawi begitu Ustaz?
1: Iya, baik. Memang kadang-kadang kita lebih memilih ibadah, memperbaiki ibadah hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Kadang kita persiapkan supaya begitu sempurna jauh-jauh hari. Nah, sementara yang kita lakukan untuk ibadah hablum minannas itu kadang-kadang hanya berapa menit saja, tapi persiapannya luar biasa berhari-hari. Tetapi sholat 5 waktu yang hanya mungkin tadi paling lama 10 atau 15 menit, justru kadang itu yang tidak kita persiapkan dengan baik. Nah, ini bagaimana? Itulah keimanan kita di era zaman akhir seperti ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, walayaqdifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah itu akan menancapkan penyakit di dalam hati kalian orang-orang iman, namanya penyakit wahan. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan kita dengan kehidupan dunia itu jauh lebih besar daripada kehidupan akhirat. Nah, itulah masalahnya. Nah, sementara kita tidak pernah mau menguatkan iman dan hidayah yang ada di dalam diri kita. Kita kadang-kadang tidak mempedulikannya, sehingga lebih cintanya kita dengan kehidupan dunia, syahwat yang terus menguasai, dan akhirnya apa? Iman kita kalah. Begitu.
0: Baik, baik. Terkadang kita bersenang-senang gitu, Ustaz. Aset investasi dunia kita ini semakin banyak begitu kita kumpulkan dengan susah payah. Tapi untuk aset investasi kita akhirat, kita tidak sadar ini masih zero gitu, Ustaz. Ya.
1: Begitulah kita manusia.
0: Baik. Terima kasih Ustaz Ana Mazhari. Semoga apa yang disampaikan hari ini benar-benar kita bersama yuk untuk bisa muhasabah diri, selalu introspeksi diri kita, amal ibadah kita seperti apa, sudah baikkah atau kemarin sampai dengan hari ini itu masih sama begitu ya, Ustaz. Ya, masih jalan di tempat seperti itu, tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan yang kita lakukan, merugilah kita. Kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda bergabung bersama kami dalam tausiah di program Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih juga untuk Ustaz Ana Mazhari. Dan pendengar, kami akhiri, untuk Anda tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37.
2: Tanpa ada pertikaian atau hal-hal yang bisa merugikan, ya mudah-mudahan ini bisa kita nikmati bersama ya, bukan malah justru membuat kita ribut.
3: Sari Berita. Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya.

0: Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait kesehatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai Rp37 miliar rupiah atau naik Rp10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
2: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai ke akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan, itu kita bantu, kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
1: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
2: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah meningkatkan ekonominya sendiri.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Bea Cukai Nunukan dorong pelaku usaha jalankan ekspor impor secara legal. Deli Tareri melaporkan.
3: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan mengajak para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk menjalankan kegiatan ekspor dan impor secara legal guna menciptakan iklim perdagangan yang sehat, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Internal Bea Cukai Nunukan, Kuncoro Pandu, mengapresiasi langkah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Nunukan yang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Bea Cukai dalam upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait tata cara perdagangan internasional yang sesuai ketentuan.
4: Jadi kami dari sisi Bea Cukai siap membuka diri untuk membantu seluruh pengguna jasa atau pengusaha di Nunukan apabila mereka mau berusaha terkait dengan kegiatan ekspor impor. Jadi tadi kami sudah juga ngobrol dengan Kadin bahwa Kadin juga siap untuk memfasilitasi untuk menyampaikan kepada seluruh pengusaha di Nunukan terkait dengan ayo kita bersama-sama berusaha dengan cara yang legal dan benar.
3: Menurutnya, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pentingnya kolaborasi antara Bea Cukai dan Kadin dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar menjalankan aktivitas perdagangan secara legal dan benar.
4: Kami harap ini merupakan awalan saja. Jadi awalan itu kan berarti secara jangka panjang pasti masih akan terus berlanjut. Kami akan terus bersinergi, kami juga akan terus bertukar pengetahuan terkait dengan bagaimana cara berusaha secara legal.
3: Ia berharap sinergi yang telah terjalin tidak berhenti pada pertemuan awal, tetapi terus berlanjut dalam jangka panjang melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pertukaran informasi. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, petani dan nelayan Kabupaten Nunukan akan unjuk ketangkasan di Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Kembali Deli Tareri melaporkan.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan kegiatan Pekan Nasional atau PENAS KTNA merupakan ajang nasional yang mempertemukan para pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dari seluruh Indonesia untuk saling bertukar informasi, pengalaman, inovasi teknologi, serta memperkuat jejaring usaha dan kemitraan. Adapun peserta yang mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo sebanyak 80 orang dengan rincian peserta utama 52 orang terdiri dari 36 orang binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 9 orang binaan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, dan 7 peserta swadaya. Sementara pendamping 8 orang masing-masing, 5 orang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan 3 orang dari Dinas Perikanan, dan peninjau sebanyak 20 orang dari pemerintah daerah dan anggota DPRD Nunukan.
6: Kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan perikanan sekaligus menjadi wahana promosi potensi daerah serta hasil-hasil pembangunan sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Nunukan.
3: Ia menyampaikan jika kontingen Kabupaten Nunukan ikut PENAS KTNA ke-17 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan petani nelayan serta pelaku usaha agribisnis, kemudian dapat memperluas jaringan kemitraan dan pelaku usaha dan mendorong adopsi inovasi dan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perikanan.
6: Keempat, mempromosikan potensi unggulan Kabupaten Nunukan di tingkat nasional. Kelima, memperkuat kelembagaan KTNA sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan pertanian dan perikanan.
3: Untuk kegiatan PENAS KTNA ke-17 berlangsung tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Kontingen Kabupaten Nunukan akan mengikuti berbagai agenda antara lain temu wicara, temu profesi, temu sukses, temu usaha, karya wira usaha, peragaan, unjuk tangkas, asa terampil, studi banding, widya wisata, dan pagelaran seni budaya. Dalita Riri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Ahmad Ilham melaporkan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Masyarakat diimbau untuk menjadikan ajang Piala Dunia sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Hussein mengatakan, perbedaan pilihan tim maupun negara yang didukung merupakan hal yang wajar dalam sebuah kompetisi olahraga. Namun, masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan serta saling menghormati agar suasana tetap kondusif. Menurutnya, semangat persatuan harus terus dijaga dalam berbagai situasi, termasuk saat mengikuti perkembangan pertandingan sepak bola dunia. Euforia mendukung tim favorit sebaiknya disikapi secara positif dan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan.
8: Ya, saran saya supaya agenda itu dilaksanakan dengan baik tanpa ada pertikaian atau hal-hal yang bisa merugikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita nikmati bersama ya, bukan malah justru membuat kita ribut.
7: Ia juga mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar yang biasanya digelar oleh komunitas sepak bola maupun kelompok masyarakat. Namun, kegiatan nobar diharapkan tetap menjaga kebersamaan dan rasa saling menghormati meski berbeda dukungan tim.
8: Sampai sejauh ini belum ada nobar-nobar, tetapi rencana beberapa kelompok komunitas teman-teman untuk mengadakan nobar, saya juga apresiasi. Dan memang cintanya masyarakat kita dengan bola ini kan luar biasa.
7: Meski demikian, animo masyarakat pada Piala Dunia kali ini dinilai lebih menurun dibandingkan edisi sebelumnya. Perbedaan jadwal dan waktu pertandingan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menyaksikan pertandingan maupun pelaksanaan kegiatan nonton bareng. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, memperingati Bulan Bung Karno, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Saddam Hussein menggelar aksi sosial dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
9: memaknai bulan Juni sebagai bulan Bung Karno, Wakil Ketua Komisi 1 DPD Kabupaten Nunukan, Sadam Hussein, menggelar rangkaian aksi sosial dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nunukan. Kegiatan yang mengusung tema Setialah Kepada Sumbermu menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan Bapak Proklamator Bangsa Indonesia. Kegiatan yang dihadiri oleh para veteran dan warga kurang mampu berlangsung khidmat. Sadam Hussein yang merupakan kader fraksi PDI Perjuangan memimpin prosesi ziarah sebagai bentuk penghormatan atas jasa Bung Karno dan para pahlawan kemerdekaan. Dalam aksi kepedulian terhadap sesama, Sadam menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada salah satu warga asal Sebatik yang mengalami keterbatasan fisik.
8: Hari ini kita memperingati bulan Bung Karno. Bulan Bung Karno ini kita adakan setiap tahun sekali, full dalam satu bulan. Dalam agenda kali ini kita ada ziarah ke makam pahlawan, terus kita juga ada agenda berbagi sembako untuk masyarakat sekitar, dan kita juga ada agenda berbagi kepada masyarakat yang

0: dari sebuah sejarah panjang yang begitu menyayat hati ya kalau kita mau kilas balik.
1: Sebagaimana diketahui, bulan Juni ditetapkan sebagai bulan Bung Karno karena menyimpan catatan sejarah yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Pada 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila, di mana Bung Karno menyampaikan pidato dasar negara di depan sidang BPUPKI. Pada 6 Juni 1901, hari kelahiran Bung Karno di Surabaya. Sedangkan 21 Juni 1970 merupakan hari wafatnya Bung Karno di Jakarta. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya. Pendengar, PMI Nunukan mengajak masyarakat rutin mendonorkan darah untuk menjaga ketersediaan stok. Upaya itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan darah berbagai golongan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
3: PMI Nunukan terus menyampaikan informasi kebutuhan darah kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan stok darah. Hal ini disampaikan Ketua PMI Nunukan Saddam Hussein.
4: Kami PMI juga selalu menghadirkan informasi-informasi terkait kebutuhan darah yang kurang, sehingga kita bisa bekerja sama dan tidak ditemukan persoalan-persoalan di mana kita kekurangan stok darah, baik itu A, B, maupun O, atau AB.
3: Selain golongan darah umum, PMI juga menghadapi keterbatasan donor darah langka. Kebutuhan darah tertentu sering sulit dipenuhi saat dibutuhkan pasien. Jumlah pemilik darah resus negatif di Nunukan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelayanan kebutuhan transfusi darah.
4: Kalau ada juga itu darah O resus negatif dan sebagainya, itu juga agak sulit sekali. Di Nunukan hanya ada beberapa orang yang terdeteksi kami hari ini yang memiliki jenis darah itu.
3: PMI Nunukan mendorong masyarakat memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Donor darah rutin membantu menjaga kesediaan stok darah di daerah.
4: Kita perlu banyak-banyak informasi dari masyarakat, dan masyarakat kita kalau bisa dalam 3 bulan sekali cek darahnya bisa didonorkan atau tidak, dan itu juga positif untuk kesehatan.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di ruang aspirasi, ya, yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Silakan melalui WhatsApp dan SMS di 0811-5311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami tim Nunukan Pagi hari ini ya, di mana di program Nunukan Pagi ini kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 8 pagi hari nanti. Silakan pendengar, kami juga ajak Anda bergabung, barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing boleh ya di via SMS dan WhatsApp 08115311945.
1: Nunukan pagi ini.
0: Baik, informasi kami awali terkait nilai tukar mata uang asing. Barangkali ini juga dapat menjadi referensi untuk Anda yang rencana hari ini mau ke negeri jiran tetangga Malaysia atau Sabah atau lanjut barangkali seperti itu ke Singapura ya. Untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura terlebih dahulu, dolar Singapura beli di kisaran 13.817 rupiah per 1 dolar, kemudian jual di kisaran 13.838 rupiah per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran 4.349 rupiah per 1 ringgit, jual di kisaran 4.380 rupiah per 1 ringgit. Beralih ke informasi nilai tukar mata emas ya, untuk nilai tukar emas hari ini maksud kami untuk harga di kisaran 2.446.336 rupiah per 1 gram. Ini turun 43.669 rupiah dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs kursdolar.com.
2: Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah, saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas, belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: dan selamat memulai rutinitas Anda untuk di pagi hari ini ya. Untuk yang lagi melakukan persiapan seperti itu sebelum berangkat ke tempat aktivitas, ke kantor, membuat sarapan paginya, atau juga untuk ibu-ibu yang juga bekerja ya, ibu karir, membuat persiapan untuk sarapan pagi untuk keluarga tercinta di rumah. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat pagi pastinya. Dan juga untuk adik-adik yang hari ini ada yang juga melakukan kegiatan makan bersama teman-teman ya, atau hari ini sudah mulai ini untuk penerimaan SKL untuk adik-adik siswa kita yang mau lulus di kelas 6 SD atau juga di kelas 3 SMP kelas 9 ya, seperti itu. Selamat pagi untuk semuanya, tetap semangat. Jangan lupa untuk pagi hari ini segala sesuatu untuk barang bawaannya diperiksa kembali ya, jangan sampai ada yang kelupaan, apalagi jika jarak rumah dan juga tempat aktivitas kantor, sekolah begitu lumayan jauh ya. Jadi gak ada salahnya untuk diperiksa kembali barang bawaannya. Dan juga selamat pagi untuk Anda pengendara roda 4 maupun roda 2 yang saat ini juga sedang akan melakukan perjalanan atau juga sedang dengarkan kita di RRI Nunukan. Untuk yang lagi di roda 4 ya, untuk tetap hati-hati saat berkendara dan semoga tidak melupakan untuk surat-surat kendaraannya selalu dibawa agar saat Anda berkendara selalu aman dan juga nyaman pastinya. Baik pendengar, di program Nunukan pagi ini kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi yang juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda bergabung di 0811-531-1945. Di mana informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu boleh Anda kirimkan di via SMS dan WhatsApp ya. Dan untuk Anda boleh berkabar terkait seperti apa situasi dan juga kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga ada yang barangkali keluar rumah mau pergi beli sarapan pagi seperti itu, menjumpai ada informasi penting yang Anda lihat langsung ingin Anda kabarkan ya, juga silakan. Sekali lagi di nomor sambungan RRI Nunukan 0811-531-1945.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kali ini informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 18 Juni. Di antaranya adalah peringatan Hari Melawan Ujaran Kebencian Internasional. Dan pendengar, ujaran kebencian yang merupakan segala bentuk kata-kata lisan maupun tulisan yang menyerang dan mendiskriminasi seseorang atau kelompok. Biasanya ujaran kebencian menyerang suatu kelompok, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Menurut hukum, ujaran kebencian terbagi menjadi dua, yaitu berupa kata-kata tidak senonoh atau memfitnah serta hasutan untuk melakukan kekerasan. Tahun 1992, Lembaga National Telecommunication and Information Administration atau NTIA meneliti tentang ujaran kebencian tersebut. Kemudian tahun 1993, NTIA menemukan ujaran kebencian ini benar-benar dapat membawa seseorang kepada kekerasan. Salah satu contoh ujaran kebencian berupa tindakan yakni pembakaran salib yang dilakukan oleh organisasi masyarakat di Amerika bernama Ku Klux Klan. Dengan begitu, definisi ujaran kebencian semakin meluas karena melibatkan tindakan dan juga gerak tubuh. Ujaran kebencian seperti itu tentunya dapat merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Maka dari itu, PBB kemudian mengupayakan untuk bisa menghapus tindakan tersebut dengan menciptakan Hari Melawan Ujaran Kebencian Internasional. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar pagi hari ini sambil Anda mempersiapkan segala sesuatunya ya, dan barangkali lagi menikmati sarapan paginya. Untuk hari ini kami ajak Anda untuk terus update informasi. Boleh ya, silakan bergabung yang ada informasi-informasi ingin dikabarkan terkait situasi dan juga kondisi, atau ada informasi penting lainnya yang Anda temui, silakan di 0811-5311-945. Informasi boleh Anda sampaikan di via SMS dan juga WhatsApp.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License

Anak dengan Down syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel.

0: Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Mm-hmm. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Dan untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah itu, jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan assessment. Nah, assessment ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah ini yang berbedanya. Jadi kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas, karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, 1 guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah untuk sekarang, siswa yang tercatat di SLB itu adalah 8 peserta didik. Nah ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang dikenal dengan istilah tunanetra, kemudian hambatan pendengaran atau umum, kemudian gangguan autisme yang sedikit tahun, kemudian ada tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing, tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. Kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, ya kita kerjasama dengan sanggar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
1: ini menjadi kegiatan ekskulnya, ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan berupa kelompok-kelompok olahraga atau klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. masak-masak juga mungkin jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga jahit. Tata boga. Kemudian ya kita fokusnya yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, instruksi. Sehingga ini kemudian harus dilakukan tindakan awal dulu. Nah, itu ada proses terapi namanya. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Nah itu, jadi contohnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas, ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi,

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Masih ada dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini di program Nunukan pagi bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Baik pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi di mana sesaat lagi kita akan ketahui bersama seperti apa informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di kota Nunukan dan sekitarnya bersama teman-teman dari BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Ray.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Apa kabar hari ini?
1: Siap, alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, Mas Ray, seperti apa nih untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga malam hari diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 22 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian ada perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Ray untuk laporan perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca

0: Pendengar, silakan untuk Anda untuk terus mengupdate informasi perakiraan cuaca ya, untuk di situs resmi juga untuk mengetahui seperti apa perakiraan cuaca yang terjadi untuk hari ini. Sewaktu-waktu untuk Anda bisa juga mengetahui seperti apa untuk cuaca siang hari, malam hari, dan juga dini hari. Kami hadirkan kembali ragam informasi lainnya untuk Anda masih di program Nurukan Pagi ini. Silakan ya, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan. Kami ajak Anda berpartisipasi di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sampaikan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita mencatat Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Permisi Pak.
1: Ya masuk.
0: Bapak panggil saya Pak.
1: Kau ini sakit ya?
0: Enggak Pak, saya sehat Pak.
1: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
0: Komplikasi? Enggak Pak, Bapak ini kayak dokter.
1: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
0: Bapak, biasa Pak, namanya juga manusia Pak.
1: Kedua, ada gejala bisul, bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
0: Belum sih Pak. Usul boleh Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan boleh nggak Pak?
1: Ketiga udah kena radang paru juga nih kamu.
0: Allah banyak betul penyakit saya Pak.
1: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
0: Itulah Pak, untuk Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin Pak pulang cepat angkat jemuran. Mau hujan nih di luar Pak.
1: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
0: Hah Pak, jangan dong Pak. Saya masih mau kerja Pak. Mulai dari sekarang saya akan kerja baik-baik Pak. Ya Pak, jangan ya Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kali ini informasi terkait pemanfaatan kartu kredit pemerintah atau KKP Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Nunukan terus menunjukkan perkembangan positif sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Hingga triwulan 2 tahun 2026, instrumen pembayaran non-tunai tersebut telah dimanfaatkan secara aktif oleh Satuan Kerja dalam mendukung pelaksanaan belanja negara yang lebih transparan, efisien, dan juga akuntabel. Kartu kredit pemerintah merupakan inovasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan yang dikembangkan bersama perbankan sebagai alat pembayaran resmi untuk membiayai belanja operasional yang bersumber dari APBN. Melalui mekanisme talangan, bank penerbit terlebih dahulu membayarkan transaksi yang dilakukan Satker, kemudian tagihan dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku. Data KPPN Nunukan hingga semester 1 tahun 2026 mencatat sebanyak 8 KKP aktif digunakan oleh Satuan Kerja. Dan pendengar, dari jumlah tersebut telah terrealisasi 49 transaksi dengan total nilai mencapai 67,69 juta. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan KKP tidak hanya diterapkan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah berjalan efektif di daerah perbatasan. Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui KKP dinilai memberikan sejumlah manfaat, diantaranya mengurangi resiko pengelolaan uang tunai, meningkatkan akurasi pemantauan transaksi secara real-time, serta mempercepat proses administrasi belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas. Seluruh transaksi yang dilakukan juga tercatat secara elektronik sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pengajuan KKP dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari permohonan Satuan Kerja kepada bank mitra, proses verifikasi dan juga penandatanganan perjanjian kerjasama, hingga penerbitan kartu yang dapat digunakan melalui berbagai sarana pembayaran digital seperti mesin EDC, ATM maupun aplikasi mobile banking. Setiap transaksi ini terekam dalam billing statement elektronik yang mendukung kebutuhan audit dan juga pengendalian internal. Meski demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia, keamanan cyber, dan juga integrasi dengan platform belanja digital pemerintah masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, KKP diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan negara yang modern, akuntabel, dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk juga Satuan Kerja di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. Informasi lebih lengkapnya Anda silakan kunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.
1: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.
2: Sementara Bapak...
3: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
4: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, Pak. Nanti aku matikan kerannya.
2: Terus Mama...
5: Halo, Sa. Tahu kan ada gosip?
2: Iya.
4: Nah, kalau cuci piring yang gosip dulu, tuh airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
2: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
3: Pak, oh Pak, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Hei, kita mau cuci piring, oh Pak.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami tim Nunukan Pagi ini di program Nunukan Pagi. Kami akhiri dan pendengar jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional. Ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba.